tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Kalau kita mendengar kata Rasidah, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rasidah sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rasidah adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Mana sebenarnya kisah sejarah awalnya? Kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rasidah.

0: Pendengar, Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah,

0: diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan, rakyat harus tahu.
1: Dalam Kesultanan Melayu, kue rasida ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu, penyebutan rasida ini juga berbeda, seperti lasidah, hasidah, dan khosidah. Kue rasida ini juga hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter hewan, tergantung pada perhelatannya.
0: Tidak semua Melayu mengenal kue rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kue rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada. Bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kue rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang menyebutnya dengan lasidah, hasidah, ya, osidah. Nah, itu logat penyebutan Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi, dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kue rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kue rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kue rasidah ini. Dan menyebutkannya juga sebagai rasidah atau kasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terduplikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau ini menjadi kue ini menjadi bekal penganan makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pulau pun dengan kita itu mengenal kue rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai dimasyarakatkan dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kue merasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya. Dari mulai karakter hewan, karakter bunga, itu dibentuk dari.
1: Kue rasidah ini berbahan dasar tepung terigu dengan berbagai komponen lainnya. Dalam penjelasannya, pembuatan ataupun pengolahan kue rasidah ini juga terbilang cukup rumit dan tidak sembarangan. Berikut kita simak proses pembuatan kue rasidah, makanan khas Melayu.
0: Nah, proses memasaknya ini sedikit rumit dan sedikit harus dengan tidak sembarangan. Nah, dia itu terdiri dari tepung terigu 1 kg takarannya, kemudian gula pasir 700 gram. Ya, sekitar 7 ons, kemudian air itu untuk 1 kilo terigu itu sekitar 1800 mili. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya, jadi kekenyalannya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang tua kita dulu kan ada 1 cuci tangan, 3 cuci tangan katanya begitu kan. Nah, tetapi saya udah ukur 1800 mililiter. Nah, kemudian Ada bawang, karena nanti di topping dengan bawang goreng. Jadi waktu kita

bawang goreng, menggoreng bawang. Setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kue. Nah, jadi minyak itu sekitar 250-300, tergantung kelembapan tepung. Nah, proses memasaknya, saya lupa meletakkannya, ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur, ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya. Kita aduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bawang bekas bawang goreng tadi, ya itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes. Yang satu mengacau, yang satu. Ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau di Langkat atau di Asahan itu, ya mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional sekali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini, kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacunya. Kacuannya itu pun memang kayu yang di, kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah, itu dikacu 2 orang mengacunya. Jadi ada 1 orang meneteskan, setetes lama. Sampai nanti dia ini, tepung cakra ini, terigu ini dia tadinya putih menjadi bening. Nah, menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu yang bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa masaknya. Jadi, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak-banyak. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan rasidah ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah. Mau cari mudah ketika pokoknya asal udah kena api, udah rasanya kental, sudahlah, tidak ditaruh minyak. Nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan dicelup ke minyak. Itu salah. Nah, itu bukan gak saya jumpai ya? Jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah, itu salah sekali. Nah, karena kita bukan itu, bukan karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu dia baunya itu ya bau bawang. Makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Nah, pakai blender. Nah, ini dia. Ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu yang protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu mixer yang khusus untuk mengacu roti itu, ya kan? Nah, karena dia sudah kan dia sambil dimasak, kan nggak mungkin mixernya itu kok itu. Kemudian karena ini protein tinggi, waktu kita mau mixer hati-hati. Mengacunya pun kita harus searah, melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer, proteinnya rusak, pecah. Itu waktu kita mencetaknya, waktu mau makannya itu sensasi ngelawannya itu nggak ada. Bubble ya. Loh, kok beli? Nah, jadi ini
teknik

0: Nah ya, jadi protein yang dipilih itu adalah protein terigu, protein tinggi. Nah kenapa? Karena kuahnya ini kenyal, manis, wangi bawang, ya. Yang kalau orang yang tak pernah memakannya atau belum kenal atau orang yang jauh dari kita, ini memang sebuah kuah yang aneh. Kuah saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kuih manis-manis ini ditaburi bawang? Bawang itu kan untuk mie goreng, untuk nasi goreng. Itulah dia. Jadi saya bilang ini namanya kuih tradisional. Begitulah orang tua dahulu memperkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah, seperti ada teman kita juga dulu pernah, satu saya ditempatkan di daerah Toba, ya kan, ada orang Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek. Jadi dia suka bikin empek-empek, pesan ikan tenggiri beku dari Palembang, ya kita suka pesan-pesan. Nah, dia orang Toba, rupanya kue kesapanya empek-empeknya tuh enak ya, tapi kenapa kuahnya tuh harus manis begitu? Nah, dia pun merasa aneh. Aneh. Jadi lidah kita ini memang tiap daerah itu beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemanapun kita, apapun itu kita coba ya. Kita coba, kita rasa, dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kuih rasidah ini tadi, rasanya kuihnya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian ya untuk dinikmati. Jadi kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya, dipilih yang sama besar.
1: Biasanya sajikan acara apa?
0: Biasanya pada perhelatan pernikahan begitu ya kan, atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultan dulu misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah, kalau orang tua kita dahulu tergantung kepentingan bawang ini di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah ini nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan, ikan mas. Maka dipilih bawangnya itu yang bawang yang bulat-bulat itu dirajang rata, sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisi ikan. Nah, jadi sisi ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya nggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama.
2: Sehari-hari sekarang ini jarang mungkin membuat ini.
0: Sebenarnya tidak. Kalau untuk Medan, di kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya. Kebetulan besan saya, walaupun dia orang Jawa, campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia tahu saya Melayu, dia beli kue Melayu, ada rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti ya, teman kita lah, Mak Cik Cam, sekarang udah buka cabang di depan di Regal Convention di Jalan Adamali. Kalau enggak kan dulu kita ke sana ke titik papan ya kan. Jadi saya lihat di Instagramnya dia sudah ada menyediakan kue rasidah. Nah, iya, ini juga betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya, tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan. Nah, itu dihidangkan, atau ada khatam Quran. Nah, itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mulai dijual di Amaliun. Bahkan yang gitu bukaan puasa pun kita cari rasidah, nggak ada. Bubur pedas masih ada. Nah, tapi tepur bandah

0: Dangai, ya pikun itu masih ada. Tapi kalau untuk rasidah ini, nah mungkin itu tadi, nanti kan orang takut kecewa, orang mencari, ya kan? Itu tadi ada orang yang mau simpel buat, tidak seperti yang dirasakan, yang misalnya pernah, oh pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya, kenyal sekali, tahu-tahu dirasa di sini enggak kenyal gitu. Jadi mereka itu tidak membuatnya. Tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini. Seharusnya ini bisa macam mana? Ada sebuah siapa ya namanya, cantik kali kemasan. Bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Tapi ya, saya. Harapan saya ini semua orang ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya. Tepungnya apa ini standar ukuran, waktu di saya siaran pun ini saya. Ini bisa dipakai kalau bisa semua orang. Bisa UMKM apa semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha ini, sebuah apa namanya? Kesempatan diambil, ya kan? Nah, saya pun sampai saat ini makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan, ya kan? Tapi memang masih skala kecil. Ya, rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya. SDM harus ada. Ada teman kita. Teman adik saya sih, ya cuman agak enggak, saya enggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa, kemasannya bagus, ya kan, bisa dibawa ke Jawa. Tapi ketika saya makan, lonyot dia rasanya. Lonyot gitu kan lembek, tidak nendang dia. Yang itu dia nendang, ngelawan. Ngelawan dia, kenyal dia. Nah, itulah dia kuih rasidah tadi yang seperti yang diharapkan itu. Atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu. Kenyal-kenyal manis, ada gurih daripada bawang, ya kan. Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam sebuah perhelatan, nah ya, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu apa namanya? Pulut itu sticky lengket. Jadi berharap apa nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning. Kuning itu adalah cerah, gembira ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis. Berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini dia ya dikatakan bahasa anak sekarang, ya manis-manis gurih lah nanti ini pernikahannya. Ah begitu.
1: Pendengar, demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Rasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.

88,4 Perempuan Medan Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak tanggal 25 Agustus 2026, umat Islam di seluruh dunia memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi diperingati setiap 12 Rabiul Awal berdasarkan kalender Hijriah. Tahun ini jatuh pada 25 Agustus dalam kalender Masehi. Melansir laman Basnas, Maulid Nabi merupakan peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perayaan ini lebih pada tradisi populer karena sejarah mengenai kapan tepatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan memiliki sejumlah riwayat. Karena itu peringatan Maulid Nabi lebih tepat dipahami sebagai momentum untuk mengenang kehidupan, perjuangan, keteladanan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi sendiri tidak dilakukan pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Tradisi memperingati kelahiran Rasulullah berkembang beberapa abad setelah wafatnya. Sejumlah sumber sejarah menyebut peringatan Maulid Nabi mulai dikenal dalam lingkungan pemerintahan Islam pada masa dinasti Fatimiyah di Mesir. Dalam perkembangannya, tradisi tersebut kemudian mengalami perubahan bentuk dan penyebaran ke berbagai wilayah. Salah satu tokoh yang sering disebut dalam perkembangan peringatan Maulid Nabi adalah Mushafaruddin Ghoghbori, penguasa Erbil di wilayah yang kini berada di Irak. Pada masa pemerintahannya, peringatan Maulid diselenggarakan secara besar-besaran dengan kegiatan keagamaan dan sosial. Tradisi ini kemudian berkembang di berbagai wilayah umat Islam dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada yang mengisinya dengan pembacaan surah atau sejarah sirah ya, atau sejarah kehidupan Nabi, salawat, ceramah agama, sedekah, pemberian makanan hingga kegiatan sosial bagi masyarakat. Di Indonesia, peringatan Maulid Nabi berkembang seiring dengan penyebaran Islam dan dakwah kepada para ulama. Tradisi tersebut kemudian berakulturasi dengan budaya lokal sehingga bentuk perayaan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Peringatan tersebut umumnya tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, warga memanfaatkan sebagai kegiatan atau kesempatan untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat hubungan sosial di lingkungan masing-masing. Selain itu, peringatan Maulid Nabi pada 12 Rabiul Awal juga ditetapkan sebagai hari libur nasional setiap tahunnya seperti hari ini. Kembali kami mengingatkan untuk sahabat budaya abang dan kakak ya, untuk mempererat tali silaturahmi. RRI Medan akan mengajak sahabat budaya untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 di auditorium Lili Suheri pukul 9 waktu Indonesia Barat yang akan diisi dengan ceramah ustadz-ustadz pengisi acara Mutiara Pagi dan One Day One Ayat. Karena terbatasnya tempat, pendengar, abang kakak dan sahabat budaya dimohon untuk mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran terakhir pada hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Abang kakak bisa mendaftar melalui WhatsApp kita di 0811614248 atau WhatsApp Pro 1 dan Pro 4. Kalau sudah mendaftar di salah satu Pro 1, 2 atau 4, jangan daftar di yang lainnya abang kakak ya. Cukup satu kali pendaftaran di masing-masing program. Oke, kita balik ke lagu lainnya, tetap di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

Abang Kakak, tanggal 25 Agustus diperingati sebagai Hari Perumahan Nasional di Indonesia. Pada tahun 2026, peringatan ini memasuki usianya yang ke-18 tahun. Dilansir dari laman Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Hapernas atau Hari Perumahan Nasional diperingati setiap 25 Agustus sejak ditetapkan melalui Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 46 / KPTS / 2008. Peringatan ini menjadi salah satu momen penting dalam agenda nasional, khususnya di bidang penyediaan perumahan bagi masyarakat. Tujuan utama diperingatinya Hapernas adalah untuk mengingatkan seluruh pihak bahwa rumah memiliki fungsi penting sebagai cikal bakal peradaban dan jati diri bangsa. Karena itu, setiap tahunnya Hapernas dijadikan momentum refleksi serta penguatan komitmen bersama dalam upaya membangun perumahan rakyat yang layak dan berkeadilan. Sejarah peringatan Hapernas berawal dari Kongres Perumahan Rakyat Sehat yang dibuka oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta pada 25-30 Agustus 1950. Dalam kesempatan tersebut, Hatta menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat bukanlah hal mustahil, asalkan dikerjakan dengan kesungguhan dan kerja keras. Baik Abang Kakak, kita balik ke lagu berikutnya. Pastikan tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Pantai for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Ya emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeay, siapa yang sedih, orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI for Yay Info.
2: Delapan delapan koma empat megahertz, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Saatnya Anda mendengarkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema yang ringan dan aktual khas Perompak. Setiap hari selama 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar

0: Abang Kakak, Indonesia dengan kekayaan budaya dan tradisi yang beragam memiliki cara unik dalam merayakan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap daerahnya. Peringatan kelahiran Nabi ini tidak hanya menjadi momen spiritual, tetapi juga menampilkan ragam tradisi lokal yang syarat makna. Setiap daerah memiliki ciri khas sendiri yang membuat perayaan Maulid berbeda-beda, namun tetap menyatukan nilai-nilai keislaman. Jadi ada banyak tradisi Maulid Nabi di berbagai daerah di Indonesia. Saya juga pengen tahu nih pastinya Abang Kakak ya, kalau memperingati hari Maulid Nabi di tanggal 25 Agustus 2026 ini ya, budaya memperingati Maulid Nabi di daerah Abang Kakak, di suku Abang Kakak, di kampung halaman Abang Kakak, di tempat tinggal Abang Kakak itu gimana? Boleh gabung ya di 061-846-3115 atau chat WhatsApp kita di 08 11 61 4 42 48. Halo Markobar.
1: Halo Serli, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Markobar.
1: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Ya, ada siapa di sana?
1: Ada Cynthia Mabar.
0: Hai, gimana kabarmu?
1: Kabar baik, gimana kabar Serli?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Kamu kemana, apa kampung ya? Gak termasuk.
0: Aku libur semalam aja, kan aku libur ya?
1: Iya, katanya libur beberapa hari, katanya.
0: Tunggu, berapa hari aku libur ya?
1: Entah, gak tahu.
0: Coba aku lihat, aku libur, 3 hari, iya.
1: Dari pulang kampung, kemana gitu?
0: Pulang kampung aku emang.
1: Boleh gak ada oleh-olehnya?
0: Oleh-olehnya, gak ada, ucapan terima kasih aja ya.
1: Oh iya lah.
0: Kamu sehat?
1: Sehat baik, gimana kamu sehat juga?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Itu ada acara di RRI ya?
0: Iya, datang.
1: Oh tidak, ada adik ponakan.
0: Oh, ponakan, lamaran ya?
1: Kita belum.
0: Oke lah, semoga disegerakan ya.
1: Iya.
0: Oke, kita lagi memperingati hari Maulid Nabi nih ya, Cynthia. Nah, kalau di tempat tinggalmu atau di kampung halamanmu atau di dari daerah atau sukumu, itu cara memperingati atau budaya memperingati Maulid Nabi gimana?
1: Caranya? Itu ya kita aja dengan ceramah, kadang dengan apa ceramah atau makan gitu. Gitu aja, gak ada cara lain.
0: Oh, cuma dengar ceramah aja
1: atau bagi-bagi makanan gitu lah, cuma itu udah pulang, udah selesai.
0: Oh, bagi-bagi makanan ya?
1: Ada, cuma itu aja, gak ada cara lain.
0: Oke. Berarti itu di mana? Itu yang di daerah rumah atau kalau misalnya tradisi di sukumu entah ada gitu?
1: Di daerah Mabar itu.
0: Oh, daerah Mabar bagi-bagi makanan.
1: Orang ngumpul dengan ceramah gitu.
0: Dengar ceramah. Hari ini berarti ada rencana?
1: Hari ini enggak, belum ada rencana apa-apa, belum ada Maulid di sini.
0: Oh, belum ada? Okay lah. Biasanya di mana tuh ceramahnya?
1: Itu di dekat apa, di musola, di depan bola gitu, buat acara Maulidnya gitu.
0: Oh, di musola atau di lapangan?
1: Dibuatnya gitu.
0: Oh, tapi tahun ini belum ada?
1: Belum ada, baru dibuat.
0: Oke lah. Oke deh, terima kasih ya sudah bergabung.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Markobar.
1: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Assalamualaikum Kak Shelly.
0: Waalaikumsalam, ada siapa nih?
1: Dari Borida Manik di Galang Kak.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah yang pastinya baik, sehat, bahagia selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Kak Shelly, apa kabar?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Sudah kenapa?
0: Sudah baru aja siap nih.
1: Alhamdulillah.
0: Ririn sudah sarapan?
1: Belum, baru bangun bobo.
0: Ya ampun, langsung nelpon ya.
1: Tadi malam hujan angin loh Kak.
0: Oh iya.
1: Mati lampu lagi.
0: Oh iya.
1: Sedih kali, sampai jam berapa. Gak tahu pun ini jam berapa nyalanya.
0: Oh iya Kak.
1: Iya, aduh rintir-rintir bang Kak.
0: Oke lah, tapi ya alhamdulillah sekarang udah hidup lah ya.
1: Alhamdulillah udah, tadi Rin bangun subuh, mau salat subuh udah nyala lampunya.
0: Oke lah Rin.
1: Saya.
0: Hari ini kita memperingati Maulid Nabi ya.
1: Iya.
0: Nah jadi saya mau tahu nih, dan abang kakak pasti juga mau tahu nih, kalau di daerah Ririn budaya memperingati Maulid Nabi itu ngapain aja? Entah dari suku, entah dari kampung halaman di mana nih kampung halamannya?
1: Di Galang.
0: Di Galang gimana nih?
1: Di sekarang, di perumahan sekarang.
0: Gimana nih memperingati Maulid Nabi biasanya?
1: Biasanya tradisinya gitu, adanya gitu kan. Kayak anak-anak, kayak lomba baca ayat. Terus ada juga kayak nasid gitu kan Kak, tahu kan. Nah itu dari anak-anak remaja gitu. Siapa yang juara satu nanti dapat hadiah gitu. Terus lomba baca Al-Quran gitu juga.
0: Oke, berarti diisi sama lomba-lomba ya?
1: Iya Kak, jadi kan biar semangat anak-anaknya gitu.
0: Berarti dari kapan nih udah ada lombanya kemarin?
1: Dari mulai, udah sering sih Kak kalau di sini, kalau setiap ada memperingatkan hari Maulid pasti ada.
0: Maksud kakak ini hari ini aja atau
1: enggak?
0: Udah dari beberapa hari lalu udah diadakan lombanya atau gimana?
1: Kalau ini udah orangku udah latihan, nanti malam minggu.
0: Malam minggu?
1: Iya, malam minggu besok.
0: Oh, berarti melewati hari maulidnya ya?
1: Iya, pokoknya kalau di sini, kelang dua hari gitu baru diadakan tuh di gedung pertama kan Kak. Ada di sini kayak gedung serbaguna itu kan. Terus nanti baru diadakan lagi di masjid gedenya juga.
0: Oh, ada. Oke. Oke, berarti selain diisi perlombaan apa lagi nih?
1: Udah itu aja sih Kak.
0: Lomba-lomba ya?
1: Ya lomba-lomba pokoknya buat kayak anak kelas 2 gitu kan. Ada yang kelas 6 juga lomba nasib. Terus ada baca Al-Quran juga. Ya udah itu ceramah lah Kak.
0: Oke, standar aja ya, biasa ya.
1: Iya, biasa aja.
0: Oke deh. Biasanya panitianya tuh warga setempat gitu?
1: Iya, kayak remajanya gitu kan.
0: Remaja masjidnya ya?
1: Iya, remaja masjidnya. Karena di sini kan masih ada juga remaja masjidnya itu kan, kalau setiap malam Rabu itu ada wiritan juga remajanya.
0: Oke. Pernah ikut lomba?
1: Ririn.
0: Nasid. Oh
1: nasid. Iya.
0: Menang kah?
1: Alhamdulillah sih menang.
0: Alhamdulillah.
1: Kayak semal juga lomba senang juga juara satu, minum botol juga juara satu.
0: Keren.
1: Pokoknya dari mulai tahun 2023, 24, 25 gak ada. 26 alhamdulillah sih juara satu senangnya.
0: Nah jadi kalau misalnya kayak seniornya nih, misalnya salah satunya Ririn, lomba nasid gitu kan.
1: Ya.
0: Itu ngajarkan untuk yang tahun ininya atau enggak? Untuk ke tahun depannya?
1: Ya juga sih Kak, satu minggu depannya juga selalu ada gitu kan. Misalnya satu minggu dua kali itu diadakan gitu.
0: Berarti Ririn juga ngajarkan nasid juga?
1: Ya Rin gak ngajar tapi Rin bisa juga lah dikit-dikit. Kalau misalnya yang ngajar, Rin kakak gak bisa Rin ya gitu, bisa sih dikit-dikit.
0: Berarti ngasih-ngasih ilmu juga ke adek-adek aneh.
1: Ya karena kan dari sini waktu itu Rin juga ikut juga gitu. Jadi sampai sekarang di sini juga diadakan. Tadinya sih di sini gak ada gitu kan. Terus dikasih ide gitu kan daripada gitu kan Kak. Jadi kan anak-anak yang kayak kelas 6 SMP itu beda lagi sendiri gitu. Di sini tuh anak SMP-nya itu malam Rabu, kalau kayak kami malam Kamisnya gitu.
0: Oke deh, selamat memperingati hari Maulid Nabi ya untuk kita nih Rin.
1: Iya Kak, buat kakak juga di RN juga ada kan, kapan Kak?
0: Besok
1: ya, berarti siang kakak adanya?
0: Besok dari jam 9
1: pagi. Oh ya kalau di sini sih malam setelah sholat Isya.
0: Oke.
1: Ya, Dede. Makasih ya, Kak.
0: Oke, terima kasih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke WhatsApp dulu nih, Abang Kakak. Sudah ada yang bergabung. Markobar, Assalamualaikum, Sarli. Waalaikumsalam. Kak Ira Tarigan di Parapat. Kalau di tempat Kak Ira, kumpul kue. Nah, dari tetangga jadikan satu semuanya. Nanti bawa ke masjid buat yang nanti memperingati maulid. Wow, seru ya. Gitu, Sarli. Katanya oke. Sarli wow. Oke, Sarli boleh puterin lagu Minang Cinan Bana ya. Hitung-hitung hadiah ulang tahun Kak Ira hari ini. Wow, selamat ulang tahun Kak Ira. Di hari Maulid Nabi juga ya, yang jatuh untuk tahun ini di tanggal 25 Agustus. Selamat ulang tahun juga untuk Kak Ira. Semoga berkah usia selalu dan panjang umur, sehat sentosa deh Abang Kakak. Ya pastinya untuk Kak Ira doa terbaik. Oke, nanti di jam 9 lebih 5 sampai pukul 10 itu adalah lagu-lagu Minang ya. Nanti saya akan putarkan lagu Minang juga ya untuk Kak Ira. Apa tadi judulnya? Minang Cinan Bana. Oke. Ya tapi gimana ya, karena Kak Ira ulang tahun ya, bolehlah ya. Kita putarkan sekarang aja, coba aku cari dulu mana nih. Minang. Cinan Bana. Cinan Bana. Kok aku gak dapat nih? Oke, sambil menunggu kita buka lagi line teleponnya 0618463115. Chat WhatsAppnya 0811614248. Halo Markobar.
2: Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Sherly.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di sana?
2: Ada Rudi di Garuda.
0: Iya, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Besok kita ketemu ya.
0: Insyaallah.
2: Yes.
0: Oke, sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke
2: deh. Hari baik, bulan baik nih.
0: Betul. Oke, ya. Gimana nih kalau di kampung halaman Bang Rudi di Padang sana, atau dari tempat tinggal juga boleh, tradisi memperingati Maulid Nabi gimana nih?
2: Kalau dari Minang dulu ya. Kalau adat Minangkabau itu dia biasanya merayakan terutama hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi ya. Itu biasanya menggunakan tradisi apa namanya, kalau nggak salah silat namanya tradisi babaki. Nah, kalau nggak salah silat ya. Nah, jadi tradisinya itu mendendangkan solawat dengan nada khas, lalu kemudian bernyanyi, istilahnya itu salawai dulang. Nah, salawai dulang itu dia bukan bahasa Arab, tapi dia pakai bahasa Minang, cuman artinya dan maknanya adalah memuji dan memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian dilanjutkan dengan membuat lamang ya. Membuat lamang, lamang itu lemang ya. Lalu dilanjutkan juga ada namanya itu makan bajambah. Supaya lebih mudah mengartikannya, makan bajambah itu artinya makan bersama. Nah, itu kalau di ranah Minang ya. Tapi kalau di tempat tinggal di daerahku sendiri ya. Itu biasanya ada, jarang terjadi tapi pernah juga ada lomba ya, lomba azan, ada lomba membaca surat pendek, ada lomba marhaban pun ada ya, ada untuk anak-anak remaja. Dan biasanya setelah lomba barulah diisi dengan ceramah-ceramah tausiah untuk acara besarnya. Biasanya pada umumnya seperti itu, ya kan? Ada yang membaca Al-Quran, kemudian ada sari tilawahnya, kemudian ada penampilan dari pada anak-anak remaja, remaja masjid, remaja musola, biasanya dilatih terlebih dahulu. Biasanya kalau di tempat tinggalku itu lomba dulu, tapi itu jarang terjadi. Itu pun kalau ada lomba dulu, Baru kemudian untuk acara hanya acara untuk ceramah-ceramahnya itu biasanya dilatih sambil menunggu tausiah dari ustadz, sambil waktu istirahat dikasihlah penampilan daripada anak-anak remaja. Biasanya kalau orang acara maulid itu di mana-mana ya, ada yang pas hari hanya, hari tanggal merahnya, ada yang lewat juga. Itu pun gak apa-apa, gak masalah kita. Karena itu yang penting ya, itu memperingati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang dalam hadis ya itu gak ada. Perayaan maulid Nabi itu tidak ada. Tapi kalau kita niatkan sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan cara apa kita, kenapa kita memperingati maulid Nabi? Padahal itu gak pernah dilakukan sahabat. Kenapa kita memperingati? Itulah bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Dengan cara apa? Kita menyampaikan sirah nabawi, kisah-kisah Rasulullah yang penuh perjuangan. Dari ayahnya meninggal sejak beliau dalam kandungan, kemudian disusu oleh ibu susunya, Halimatu Sa'diyah. Kemudian umur 6 tahun, ibunya meninggalkannya. Nah itu bisa jadi pelajaran bagi kita. Makanya anak-anak sekarang kalau maulid Nabi itu selalu menyakini itu. Abdullah nama ayahnya. Supaya apa? Supaya lebih ingat. Gitu. Itulah dia Kak Shirley. Sederhananya sih gak perlu terlalu mewah-mewah kali. Gitu.
0: Oke deh. Yang penting memaknai hari kelahiran Nabi itu kita gak salah ya. Terus bisa kita contoh juga.
2: Nah, selagi tujuan kita baik dan menyampaikan kisah-kisah Rasulullah yang penuh tauladan, yang penuh tawadu, yang disebutkan oleh Allah itu abdan syakuro, hamba yang bersyukur. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh dalam diri Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, suri teladan. Itulah dia.
0: Oke deh. Terima kasih untuk Bang Rudi yang sudah bergabung.
2: Oke. Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat ulang tahun dulu lah ya. Buatnya Kakak Awa ya. Kakak Ira Tarigan. Mabrok Alfa, mabrok ya Kak E. Semoga panjang umurnya, berkah segalanya. Amin. Jangan lupa besok kita jumpa di situ ya.
0: Insyaallah.
2: Itu. Oke ya.
0: Oke.
2: Banyak kasih Eli. Makasih banyak atas waktunya yo.
0: Yo.
2: Karena ini hari Milad, hari Maulid Nabi, juga putarkan lagu Mabrok Alfa Mabrok. Ini kan bertepatan juga nih ya.
0: Oke. Insyaallah ya.
2: Oke. Makasih yo.
0: Yo.
2: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Kakak, kita beralih ke WhatsApp dulu nih. Sudah ada yang bergabung dari Bang Anggian Hasan ya. Oke, selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan momentum yang tepat untuk merefleksikan nilai-nilai kemerdekaan dan kebebasan yang beliau ajarkan, serta menghayati semangat perjuangan beliau dalam mencapai kebenaran dan keadilan. Dalam konteks keindonesiaan, peringatan ini dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk terus memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, persatuan, dan keadilan yang merupakan fondasi utama bagi kemajuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke deh, Bang Kakak, kita jeda sejenak ya. Spesial satu buah lagu untuk Kak Ira Tarigan yang lagi berulang tahun. Satu buah lagu dengan judul Cinan Bana dari Fauzana. Tetap di 88,4 Propat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 8,4 Promot Medan Suara Budaya Nusantara. Masih di Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Ya, Abang Kakak, silakan telepon lagi di 0618463115 atau chat WhatsApp di 0811614248. Tradisi saat memperingati Maulid Nabi di tempat Abang Kakak gimana nih? Pasti berbeda-beda dong ya. Jadi ya Abang Kakak, ada beberapa tradisi unik dalam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung aja yang pertama ada grebek maulud. Nah, ini merupakan tradisi tahunan yang dilaksanakan pada 12 Rabiul Awal. Menjadi salah satu ciri khas masyarakat Pulau Jawa, khususnya Yogyakarta. Perayaan ini meliputi doa bersama dan upacara persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasi gunungan yang dibawa akan diarak bersama sultan dan para tokoh agama dari keraton menuju Masjid Agung dan Sekaten atau pasar malam. Nah, akhirnya gunungan itu diperebutkan oleh masyarakat. Nggak cuma itu, di Kalimantan Selatan ya, masyarakat Banjar ini memiliki tradisi bayun maulid ya, yang unik yaitu mengayun bayi atau anak sebagai ungkapan syukur atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wow, unik dan lucu ya sepertinya. Sambil mengayun ini mereka membaca syair maulid dan juga menekankan kasih sayang dan doa bagi anak-anak. Jadi memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad dengan mengayun bayi kita gitu ya, Abang Kakak. Selanjutnya adalah gerantung. Nah, tradisi gerantung ini berasal dari desa Belek, Lombok Utara, di mana alat musik tradisional suku Dayak yang termasuk idiofon dan terbuat dari logam campuran seperti besi, kuningan, dan perunggu ini dibunyikan. Saat perayaan Maulid Nabi, suara gerantung ini biasanya terdengar selama lebih dari 24 jam tanpa henti hingga pergantian 12 Rabiul Awal. Sangat terasa pastinya ya, Abang Kakak. Selanjutnya ada masyarakat Madura yang merayakan maulid dengan tradisi molodan atau muluduan. Ini mereka menyajikan buah-buahan yang ditusuk dengan lidi dan bambu dibentuk menyerupai tumpeng sebagai simbol syukur dan kebahagiaan dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, kirap ampiang. Nah, di desa Loram Kulon, Jawa Tengah, terdapat tradisi kirap ampiang. Makanan yang dihiasi dengan ampiang, nasi, dan kerupuk ini diarak keliling desa sebelum dibagikan kepada warga sebagai bagian dari perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau di tempat Abang Kakak nih, gimana perayaannya biasanya? Boleh gabung ya di 0618463115 atau melalui chat WhatsApp kita di 0811614248. Sambil menunggu Abang Kakak, oke, kita angkat nih. Halo, Markobar. Halo.
1: Markobar, mari kita apa ya?
0: Ngobrol.
1: Ngobrol dan
0: berbagi kabar.
1: Berbagi. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Iya. Ada siapa di sana?
1: Cantik manis, gitu loh di skip.
0: Kak Cantik Manis, gimana kabarnya?
1: Baik-baik di saya.
0: Alhamdulillah, sudah sarapan?
1: Udah.
0: Oke, lah. Pakai apa tadi?
1: Kalau sarapan mie balap aja, karena kita nggak masak, beli aja. Karena apa, hari besar nggak mau repot.
0: Banyak juga yang tutup nih. Tadi aku mau beli mie balap dekat sini juga udah tutup.
1: Ini nih di apa, di Gaperta itu simpang Kapten Muslim itu yang pakai arang dia.
0: Oh, ada juga ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Ya. Kalau kita lagi ngobrolin soal Maulid Nabi nih, Kak Santi Manis. Kalau di tempat kakak nih biasanya ada nggak sih tradisi unik masyarakat dalam?
1: Saya sih sebenarnya saya kan orang Nasrani ya.
0: Oh.
1: Tapi kalau teman-teman saya itu kan kalau dia buat acara-acara apa saya datang gitu.
0: Sepengalaman dalam ya.
1: Saya kan agama saya Kristen ya. Tapi kalau teman saya undang saya acara-acara saya mau datang gitu. Saya mau dengar ceramah gitu, mau gitu.
0: Ya. Jadi dari orang yang di luar agama Islam nih, Kak Cantik Manis kan Kristen, melihat fenomena tradisi maulid yang pernah Kak Cantik Manis lihat itu gimana tuh? Halo? Gak kedengeran nih, halo. Gak ada suaranya nih, halo. Gak bisa ya, kita gak dengar apapun. Jadi maaf harus Harley putus. Boleh dicoba lagi nih Kak Cantik Manis ya, di 061-846-3115 atau chat WhatsApp kita Bang Kakak di 0811-614-4248. Sambil menunggu deh ya, kita hadirkan aja deh satu lagu. Nah ini adalah salah satu lagu, coba kita cari tahu dulu ya. Aku takutnya salah mengasihkan info, lupa-lupa ingat nih. Badar Sila, salah satu lagu Melayu. Dan ini adalah lagu dari Dato' Siti Nurhaliza. Nah, kita harus tahu dulu ya, maksud dari lagu dari Siti Nurhaliza ini, lagu Badar Sila. Kalau gak salah ini tentang Nabi Muhammad juga nih kalau gak salah ya. Oke, kita cari dulu makna lagu Badar Sila. Sambil menunggu boleh Bang Kakak boleh nelpon juga 061-846-3115 atau chat WhatsApp kita di 0811-614-4248. Oke. Jadi ya Bang Kakak ya, salah satu lagu Dato' Siti Nurhaliza ini berjudul Badar Sila. Nah, Oke, kita angkat dulu nih. Halo Markobar.
2: Halo Markobar.
0: Halo.
2: Dan memberi kabar Mam Seri.
0: Iya.
2: Apa kabar?
0: Sehat. Gimana kabarnya Bu Rani?
2: Alhamdulillah sehat juga, no.
0: Alhamdulillah. Udah sarapan Bu Rani?
2: Belum.
0: Oh, alah, kenapa?
2: Lambat bangun.
0: Ya ampun, ya ampun.
2: Habis subuh golek-golek.
0: Habis itu golek-golek.
2: Ya dingin.
0: Oke lah. Nanti rencana mau sarapan apa nih?
2: Nah, belum tahu. Makan nasi langsung aja lah.
0: Oh iya, langsung makan siang.
2: Iya, langsung.
0: Oke deh. Bu Rani.
2: Saya
0: memperingati Maulid Nabi nih ya. Biasanya tradisi apa sih yang dilakukan di daerah Bu Rani?
2: Biasanya diadakan iri apa diadakan acara biasanya. Ini enggak tahu, belum ada kabar lagi.
0: Oh, belum ada.
2: Ya, belum.
0: Oh, biasanya ngapain aja tuh?
2: Ya, ada ceramah ustaz lah. Lain ya, disediakan snack-nya gitu.
0: Oke.
2: Dari Nabi Muhammad kita lah, lain apa lagi?
0: Betul.
2: Ini kan? Nah. Lagi belum enggak tahu entah kapan tah bapak-bapak ibu-ibu untuk campur ini barangkali. Ya, tapi belum ada kabar.
0: Oke. Selain itu apa lagi nih?
2: Enggak ada, non itu aja di sini.
0: Itu aja ya?
2: Iya, enggak ada. Itu aja lah merayakannya.
0: Oke.
2: Biasanya campur apa bapak-bapak ibu-ibu ya kan? Bapak-bapak sama perintah ibu-ibu campur lah, semua orang boleh datang, siapa yang mau datang.
0: Selain ceramah ada lomba-lomba enggak sih biasanya?
2: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada.
2: Enggak ada. Oh. Lomba Agustus kemarin baru berakhir hari kemarin tuh.
0: Oh, baru siap. Ya?
2: Baru siap sampai di sini. Dan kita balik.
0: Oh, gitu ya. Oke.
2: Dapat hadiah orang itu. Jalan sampai.
0: Oh, gitu. Biasanya kalau Maulid gini ceramahnya itu pas di hari H atau setelah atau gimana?
2: Nanti kayaknya kayak kalau yang dulu-dulu itu tahun yang lalu kayaknya pas hari H-nya. Ini enggak tahu nih kok terlambat, enggak tahu.
0: Oh,
2: okay. Ada kalau lagi ketua kami belum ada apa informasinya, belum dapat kabar kami. Tapi nanti kalau lalu dikasih tahu. Ya, ada yang buat kue, disuruh buat kue lah, ya kan? Entah kue apalah bawa gitu biasanya.
0: Oh gitu. Oke deh, Bu Rani.
2: Iya, Bu Rani nggak bisa datang kan, anak ini hari rupanya cucu Bu Rani ada pula di kantornya nyari dia buat besok kerja katanya. Dia tak bisa Bang Uci antarkan ke sana. Enggak bisa sih katanya itu. Salah.
0: Oh gitu ya.
2: Dia kan kerja. Jadi dia di kantornya ada pula buat gitu Maulid.
0: Oh gitu.
2: Jadi pulang besok antar Uci kita yuk sama-sama yuk. Pulang sama-sama juga tunggulah sampai siap kan gitu. Gak bisa Ci katanya besok kerja. Walah, dahlah.
0: Oke lah.
2: Soalnya ini pasti pergi sendiri-sendiri sekarang no takut orang itu. Maklum lah ya kan.
0: Iya,
2: jadi kalau papa mama jatuh, nggak ada yang lihat, ringinya mesti cuma kami sekarang. Jadi berani patuhlah dengar anak cucu ya kan. Karena dia yang bawa kendaraan, awak tinggal naik nompreng aja. Manis aja ya kan.
0: Iya.
2: Rumah anak berani cucu di sana, di komplek. Tubung. Dia kalau pergi nanti kemari jemput gitu. Ataupun udah ingin di sana berangkat sama-sama gitu. Rupanya gak bisa deh. Udahlah.
0: Oke deh. Semoga kita bisa jumpa lain waktu ya.
2: Iya. Nanti hari ulang tahun RRI. Hari bulan berapa nanti?
0: Bulan 9 September.
2: Oh bulan 9 di mana September. Udah lah nanti yang lain mau naik lagi tuh. Itu aja lah beritanya.
0: Oke okay, ya. Terima kasih.
2: Sehat ya nanti-nya.
0: Amin Bu Rani juga ya.
2: Selama gak dampak dengar suara kemana?
0: Libur 3 hari nih pulang.
2: Oh pulang ke rumah mama ya.
0: Iya.
2: Sampai santai di sana ya. Orang tua ya lah. Bapak masih ada non?
0: Tinggal Umi aja.
2: Oh tinggal Umi yalah.
0: Oke deh. Terima kasih Bu Rani.
2: Sama-sama. Sehat-sehat selalu. Lancar-lancar rezekinya.
0: Amin.
2: Dapat mendapat jodoh yang setia and soleh.
0: Amin.
2: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang Kakak hampir salah kan. Tadi aku bilang lagu tentang Nabi Muhammad judulnya Badarsila dari Siti Nurhalizah. Salah. Ternyata Nirmala. Aku agak terbalik-balik ya sama dua lagu ini. Nah lagu Nirmala ya Bang Kakak ini dipopulerkan ya, dinyanyikan oleh Datuk Siti Nurhalizah bertujuan untuk ini kata penulis liriknya ya, bernama Kamarul Zaman Taib atau CKM ya. Ini berkisarkan peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan istrinya Aisyah. Nah, gitu ya. Jadi kisah ini adalah salah satu penghormatan terhadap Aisyah dan kepahaman mengenai liriknya. Itu kata penulis lagunya tadi. Jadi masih berhubungan dengan Nabi Muhammad. Ya udah langsung aja kita dengarkan ya. Sambil nanti boleh balik lagi ya, Abang Kakak boleh telepon nanti di 0618463115 atau chat WhatsApp di 0811614248. Budaya atau tradisi dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad atau Maulid Nabi di tempat Abang Kakak gimana? Kita dengarkan dulu satu buah lagu Siti Nurhaliza dengan Nirmala, tetap di 88,4 Prompermedan Suara Budaya Nusantara. Diciptakan

88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Pukul 8.53 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu kurang lebih 7 menit lagi untuk abang kakak gabung ya. Di 061-846-3115 atau chat WhatsApp kita. Di 0811-614-4248.

ya mengenai tradisi unik saat memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Indonesia. Lanjut ya, abang kakak yang keenam ada Maudu di desa Rapolemba, Kabupaten Goa. Masyarakat memiliki tradisi Maudu. Telur ya ini ditempatkan di pohon pisang dan dihiasi dengan kertas berbentuk bunga. Wow, unik ya. Anak-anak kemudian berlomba mengambil telur sambil membacakan syair Baranzanzi. Nah, Baranzanzi ya, dan menandai perayaan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adalah membuat ketupat di Sampang, Madura. Masyarakat merayakan Maulid dengan membuat ketupat dari daun kelapa. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara gotong royong. Ketupat yang sudah jadi kemudian dibagikan ke pondok pesantren setelah mengadakan upacara Maulid, mengumandangkan salawat dan juga berdoa. Dan yang terakhir adalah Lasan. Nah, desa Jengkolan, Kabupaten Kebumen, ini memiliki tradisi rolasan setiap 12 Rabiul Awal. Warga berkumpul membawa makanan tradisional seperti nasi giling, ada juga ayam panggang, opak, dan pisang. Tradisi ini menekankan semangat gotong royong, kekompakan, dan rasa kebersamaan di masyarakat perdesaan.

Agar ya Bang Kakak, karena sudah pukul 8.55 menit waktu Indonesia Barat, akhirnya Markobar harus berakhir ya. Ikuti selalu Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar setiap harinya pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat di jam terakhir kebersamaan kita. Kita akan masuki segmen apa sih tadi namanya, lupa kan aku jadinya ke distrek. Obrolan Komunitas Nusantara Budaya Minang ya. Nanti akan saya putarkan lagu-lagu Minang dan membagikan informasi budaya dari tanah Minang. Markobarnya udah selesai nih, kok baru nelpon sih ya. Sorry Jack ya. Gak bisa diangkat lagi, ikuti Markobarnya besok aja ya Bang Kakak untuk yang gak sempat mengikuti Markobar hari ini. Oke? Okay? Markobar hadir setiap hari pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nanti kita lanjut ke segmen selanjutnya, obrolan budaya Nusantara Budaya Minang. Jadi pastikan tetap di 88,4 Perempuan Medan, suara budaya Nusantara.

Selamat pagi. Bakabah udah jauh nih. Kapado kasado pandanga kami, saatnya untuk menikmati lagu-lagu Minang dan ragam budaya di program Aspirasi Budaya Minang. Nan tayang satio hari Selasa dari pukul 9 sampai pukul 10. Hanya di 88,4 MHz Pro 4 RRI Medan. Suara Budaya Nusantara.

88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Ya, obrolan komunitas Nusantara Budaya Minang hadir setiap hari Selasa pagi sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak, saya akan putarkan lagu-lagu Minang dan juga membagikan informasi dari budaya Minang. Jadi pastikan untuk 1 jam terakhir masih bersama Sherly di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan dalam sejarahnya, tarian Gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap habis panen. Tari Gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas yaitu gamelan osing.
1: Kesempatan pertama sampur lempar ke depan, ya mulai berlian.
0: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan penari gandrung dan laki-laki pemaju yang dikenal dengan paju gandrung.

Malamang ini kembali menjadi ruang bagi masyarakat Padang Pariaman untuk merawat kebersamaan sekaligus mengenalkan warisan budaya kepada generasi muda. Proses pembuatan lamang dalam rangkaian Padang Pariaman Mauluik Gadag 2026 juga memperlihatkan kuatnya nilai gotong royong yang masih hidup di tengah masyarakat. Tradisi ini digelar pada hari kedua Padang Pariaman Mauluik Gadang 2026 di Masjid Raya IKK Ali Mukhni, Parit Malintang pada Senin 24 Agustus 2026. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz bersama Wakil Bupati Rahmat Hidayat turut mengikuti langsung prosesi pembuatan lamang. Bagi masyarakat Minangkabau, malamang ini gak hanya berkaitan dengan makanan tradisional. Proses pembuatannya mengandung nilai kebersamaan, kesabaran, gotong royong, dan rasa syukur yang diwariskan secara turun-temurun. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz ini mengapresiasi Bundo Kanduang dan masyarakat yang terus mempertahankan tradisi tersebut. Menurutnya keberlangsungan malamang ini menjadi bagian penting dalam menjaga identitas budaya daerah. Ia berharap seluruh rangkaian Padang Pariaman Mauluik Gadang 2026 dapat berlangsung lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah, masyarakat, tokoh adat, dan berbagai unsur lainnya. John juga mengingatkan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Kebersihan dinilai penting agar masyarakat maupun pengunjung dapat mengikuti kegiatan dengan nyaman. Prosesi malamang ini diawali dengan persiapan bahan oleh panitia bersama Bundo Kanduang sehari sebelumnya. Mulai dari memilih bambu, menyiapkan daun pisang, hingga meracik ketan dan santan ini dilakukan secara bersama-sama sebelum proses pembakaran lamang. Padang Pariaman Mauluik Gadang 2026 gak hanya menjadi ruang perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi kesempatan memperkenalkan kekayaan adat dan budaya daerah. Melalui tradisi malamang, masyarakat kembali menunjukkan bahwa warisan budaya dapat terus hidup ketika dijaga dan dilakukan bersama lintas generasi. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Masih menemani Abang Kakak hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, pastikan Abang Kakak tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Asik gak tuh main drumnya gue?
1: Hebat, lancar banget. Wes rovelnya,
0: iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya, drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an, Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk kettle soup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI for yay info.
3: Pro 4 FM, radio siaran budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Sudah pukul 9:56 waktu Indonesia Barat, Abang Kakak. Saatnya saya pamit dari ruang dengar Abang Kakak. Terima kasih untuk kebersamaan kita di hari ini. Nanti bakal ada Najwa ya, yang akan menemani aktivitas pagi menjelang siang sampai menjelang sore Abang Kakak pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi Abang Kakak tetap bahagia selalu, happy holiday ya untuk di tanggal merah hari ini, dan untuk yang merayakannya atau memperingatinya ya, selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
9: Lita Zen.
10: FM, Suara Budaya Nusantara. Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Manajemen.

0: si Rombatia en Atimina.
1: Apa kerja nak kau diati kau nyaya?
2: Togel, apa kerja yang diati tu? Antara lagu-lagu apa saja yang putar, macam tidak ada lagu na lain. Matikan itu.
3: Ini rusak nanti kau.

0: si Le. Maya kabarnya, Le.
1: Mencua-cua, Abang. Ah. Abang Kai berita, nak.
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga.
0: Betul.
1: Iya, udah lama tak jumpa ini, Bang.
0: Ya, kemana saja aku tinggal?
1: Ke gunung.
0: Ngapain?
1: Nanam jeruk.
0: Iya. Mana jeruknya?
1: Iya, kita mainkan dulu musik, baru kita makan.
0: Oh, betul. Adanya kan, Nek? Kalau mau isik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, Bang.
0: Iya, mainkan lah.
1: Aduh, aduh. Dengar Abang ini, ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Lagu dibuka Pucuk Pisang Dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Betul. Dengarkan, Nek.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu, Bang, main.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang dan Kakak. Ya, selamat siang, pagi menjelang siang sih. Tapi cuacanya udah kayak siang karena terik kali nih Medan pagi hari ini. Ya, pastinya di pukul 10 sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat Najwa hadir untuk menemani ruang dengarnya Abang Kakak ya. Dan di pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat ini kita ada di etalase UMKM Pro 4 ya, info-info UMKM atau mungkin apa aja sih jajanan yang lagi hits di zaman sekarang ya. Jadi untuk kita pastikan apakah terus bersama Najwa di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

Medan Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak masih bersama Najwa pastinya ya. Kita masih di etalase UMKM untuk hari ini di edisi Selasa 25 Agustus 2026. Dan di judul kali ini adalah Karya Lokal Potensi Global. Jadi memang tidak sedikit ya Abang dan Kakak. Banyak sekali karya-karya lokal yang ada di Indonesia tuh mendunia ya. Salah satunya adalah batik seperti yang kita tahu. Dan memang melalui tema karya lokal potensi global ini, pelaku UMKM berupaya memperkenalkan produk-produk lokal kita agar tidak hanya dikenal di lingkungan sekitar tetapi juga memiliki peluang untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Salah satu produk yang dikembangkan adalah keripik pisang mungkin ya, dengan berbagai varian rasa. Jadi produk ini tuh dikemas secara modern dan juga menarik sehingga dapat menyasar konsumen dari berbagai kalangan, khususnya generasi muda. Dan selain kualitas produk, pemasaran juga dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga WhatsApp. Dan strategi tersebut dinilai mampu membantu UMKM menjangkau konsumen lebih luas tanpa membutuhkan biaya pemasaran yang besar. Pastinya masih ada beberapa informasi lagi ya Bang Kakak tentang karya lokal usaha global. Kok usaha sih? Karya lokal potensi global. Untuk kita pastikan terus bersama aja di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

Ya, 88,4 FM Perempat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak masih bersama Najwa pastinya ya. Di Medan siang hari ini, udah siang lah ini, 11.10 ya kan. Dan kita masih di etalase UMKM pastinya. Kalau tadi kita udah bahas tentang keripik pisang ya. Ini ada anyaman ya, yang mungkin karya lokal tapi bisa jadi sasaran global loh ya Bang Kakak. Ah, apa sih tadi? Cherly nih, karya lokal potensi global ya. Ampun ya. Nah jadi memang kalau tadi ada keripik pisang, ini selanjutnya ada dari anyaman ya, seperti tas rotan, keranjang, dan juga dekorasi rumah. Jadi memang sebenarnya kalau misalnya anyaman-anyaman ini di zaman sekarang tuh bisa dibikin semakin estetik dan cantik ya. Mungkin dulu tuh belum ada entah catnya atau pernak-pernik yang terbatas, tapi kalau misalnya sekarang tuh ada kain-kain yang mengelilingi si keranjangnya anyaman ini, bahkan ada yang dijadikan sebagai keranjang bayi ya Bang Kakak, dari anyaman sebesar itu pastinya. Nah masih ada selanjutnya, walaupun sudah semakin di penghujung waktu ya, untuk kita pastikan terus bersama aja di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, ngaben adalah upacara adat umat Hindu di Bali yang dilakukan untuk membakar jenazah. Masyarakat Bali percaya bahwa tubuh manusia hanya sementara, sedangkan roh akan kembali kepada sang pencipta. Karena itu, jenazah dibakar agar roh dapat terbebas dari ikatan dunia. Prosesi ngaben biasanya dilakukan dengan sangat meriah, diiringi gamelan, tarian adat, dan arak-arakan menara jenazah yang dihias indah. Keluarga mengenakan pakaian adat dan bersama-sama mengantar jenazah menuju tempat kremasi. Walaupun berkaitan dengan kematian, suasana ngaben tidak selalu penuh kesedihan karena upacara ini dianggap sebagai perjalanan suci menuju kehidupan selanjutnya. Tradisi ini menunjukkan kuatnya kepercayaan dan juga budaya Hindu di Bali. Demikian kabar berita Pro 4 saat ini dan nantikan kabar berita Pro 4 selanjutnya.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Sahabat budaya, sholat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan, serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat sholat zuhur, dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Indonesia memiliki beragam kisah tentang heroik dan patriotisme para pejuang kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti di Kecamatan Pangkalan Berandan, sebuah sejarah membuktikan bahwasanya ada kisah yang mengatasnamakan Berandan Bumi Hangus, yang merupakan perjuangan masyarakat Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak pertama di Indonesia. Pangkalan Berandan merupakan sebuah kota kecil yang berada dalam wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pangkalan Berandan yang dahulu dikenal dengan Kota Minyak, di mana untuk pertama kalinya ditemukan minyak bumi di Indonesia adalah di Desa Telaga Said, Desa Securai, Pangkalan Berandan pada tahun 1883. Oleh usaha perminyakan Belanda yang bekerja sama dengan Kesultanan Langkat, yaitu Sultan Musa. Pendengar, kali ini akan kami hadirkan untuk Anda sebuah feature dokumenter dengan judul Telaga Said, Sumber Minyak Pertama di Indonesia.
1: Tragedi Berandan Bumi Hangus tanggal 13 Agustus 1947 itu kan ada upaya perebutan oleh pihak tentara Belanda. Sebenarnya sudah lama diidamkan mereka. Pada mulanya kan adanya minyak ini, perusahaan minyak ini kan kerjasama dengan Sultan Langkat. Namanya BPM, Batavti Petroleum Mas KP. Nah kemudian masa, ini kan masa Belanda. Kemudian masa Jepang, kilang minyak itu direbut oleh Jepang dengan ganti nama Sayutai. Masa BPM, ini minyak ini kan produksi terus. Ya. Sampai dari mulai minyak di Telaga Said, di samping itu ada lagi sumber minyak seperti di Lubuk Kertang. Kemudian melihat perkembangan ini cukup baik lagi, minyak-minyaknya dan sebagainya cukup menghasilkan. Pada agresi pertama, tahun 46 mereka masuk lagi ke Medan. Dan ada upaya mereka menyenter Pangkalan Berandan dengan tujuan mengambil hasil minyak. Tentunya akan mereka bawa ke Belanda dan sebagian sebagai modal mereka, menambah modal mereka untuk kembali menjajah di Indonesia.
0: Tugu demarkasi perjuangan yang berada di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menjadi bukti perjuangan warga Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak yang pertama kali ditemukan di Indonesia.
2: Garis demarkasi Gebang, pada batas ini kupertahankan desaku, kotaku, bumi pertiwi, dari penjajah yang rindu kembali untukmu, bangsaku, rakyatku, negaraku, merdeka dari pahlawanmu. Menjelang 13 Agustus di mana mereka bermaksud ingin menguasai tambang minyak Pangkalan Berandan. Jadi para pejuang ini mengempang datangnya pasukan Belanda mau ke Berandan, di sinilah mereka menghadang supaya jangan masuk ke Berandan. Jadi ribuan pejuang, ribuan laskar dan sebagainya ini menyatu di sini. Mereka ada berkumpul di dari sana, kemudian di sana ada bukit, mereka mengawasi bukit, menembaki. Sementara musuh kita itu Belanda itu masuk dengan menggunakan panser berlapis baja. Ada beberapa kilometer dari sini jebol. Begitu sampai di sana mereka melihat Belanda sudah asap, mengepul api dan sebagainya. Akhirnya niatnya untuk menyerang Pangkalan Berandan ini terpaksa diundurkan. Akhirnya mereka kembali pulang arah ke Tanjung Pura dan seterusnya ke Binjai. Dan mereka tidak berhasil. Inilah duplikat jembatan yang diledakkan oleh para pejuang waktu itu. Tujuannya adalah untuk memutuskan hubungan antara Gebang ke Berandan. Jadi dengan jembatan ini putus, diperkirakan ketika itu agar panser-panser kendaraan tempur dari milik Belanda itu tidak bisa mencapai ke pangkalan Berandan. Nah, ini belakangan ini kan diperbaiki. Jadi dulunya jalannya inilah. Sekarang mengarah kemari. Jadi banyak, waktu itu banyak memang menghancurkan. Menghancurkan milik sendiri daripada diambil oleh musuh. Jadi usahakan apa? Sejengkal aja tidak, konon pula yang lain yang banyak, kan begitu.
1: Dalam sejarah, tragedi Berandan Bumi Hangus itu sebelumnya kan diperintahkan dari TNI waktu itu, seorang komandan. Namanya Nazarudin, berpangkat mayor. Mayor Nazarudin. Jadi tugas dia itu sebagai komandan pengawal kereta api dan tambang minyak. Ya. Nah, kantor mereka di sini. Inilah kantornya. Ya kan? Jadi pada tanggal 10-11 ya. Malam 11, buru malam 11, itu para perwira-perwira TNI itu rapat. Jadi di sinilah mereka merencanakan bahwa daripada tambang minyak diambil oleh Belanda, lebih bagus hangus menjadi abu. Mereka bakar. Itulah jadi diumumkan pada tanggal 11, diumumkanlah ke masyarakat bahwa kota Pangkalan Berandan harus dikosongkan.
0: Pasca kemerdekaan, tambang minyak ini pun berubah nama menjadi Permina dan belakangan kembali menjadi Pertamina. Kota Minyak Berandan tengah menghasilkan minyak bumi ini telah mampu ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional serta membangun Pertamina yang lainnya di Nusantara ini. Namun belakangan, setelah minyak dianggap kering, secara perlahan Pangkalan Berandan mulai ditinggalkan. Ibarat kata pepatah, habis manis sepah dibuang. Tragedi Berandan Bumi Hangus sesungguhnya tidak terlepas dari sejarah perminyakan secara nasional, karena pertama kalinya minyak ditemukan. Apakah minyak di Berandan habis, Berandan dilupakan?
3: Tragedi Berandan Bumi Hangus pada tanggal 13 Agustus 1947, di mana di bumi hangusnya dan dibakarnya tambang minyak dan sebagian kota Pangkalan Berandan, memang hal itu harus dilakukan. Karena apa? Jika tidak tambang minyak ini dibakar oleh para pejuang, maka ketika itu Belanda yang memang sudah lama mengincar tambang minyak itu akan masuk. Jika masuk ke tambang minyak itu, mereka akan menguras hasil tambang minyak untuk menambah modal mereka lebih lama lagi berada di Indonesia dan untuk menjajah Indonesia. Di sini barangkali kejelian pimpinan TKR ketika itu, seperti Mayor Nazarudin, Mayor Rijal Fisah, Letnan Mahmudin, Habib Umar, serta beberapa pimpinan-pimpinan Laskar Rakyat ketika itu bersepakat, daripada tambang minyak itu diambil alih oleh Belanda, lebih bagus hangus menjadi abu. Belanda tidak dapat, apalagi para pejuang tidak dapat. Inilah suatu tragedi. Di samping para pejuang banyak mengorbankan jiwa, nyawanya, hartanya, harta rakyat. Di mana pada tanggal 13 Agustus dini hari, para rakyat harus mengungsi 3 km dari rumah masing-masing dari kota Berandan. Inilah tragedi. Maka tragedi Berandan Bumi Hangus ini tidak terlepas dari sejarah perminyakan. Karena apa? Pertama kali ditemukannya minyak di Indonesia adalah di Telaga Said, Pangkalan Berandan. Oleh Sultan Langkat ketika itu bekerjasama dengan perusahaan perminyakan Belanda, BPN, mengolah perminyakan itu. Dan dari hasil ini diolah untuk belakangan setelah merdeka menjadi suatu memberikan kontribusi pada pembangunan nasional. Nah, melihat kejadian-kejadian yang heroik ini oleh pemerintah Kabupaten Langkat, menjadikan setiap tahunnya peringatan pada 13 Agustus merupakan peringatan tragedi Berandan Bumi Hangus. Inilah sesungguhnya yang harus kita peringat setiap tahunnya. Dan belakangan kita lihat minyak di Pangkalan Berandan dianggap sudah kering, ditinggalkan begitu saja. Tapi kalau kita kembali kepada sejarahnya, cukup hebat dan cukup besar. Berandan pernah menyumbangkan kontribusi dari hasil minyak. Pertama kali minyak ditemukan di Indonesia, dan Berandan pernah dibakar daripada diambil oleh musuh. Inilah pengorbanan Pangkalan Berandan.

Inilah makna tragedi Brandan Bumi Hangus yang merupakan tempatnya minyak ditemukan di Indonesia, tepatnya di Desa Telaga Said. Sesungguhnya, cukup banyak pengorbanan Brandan pada bangsa dan negara secara nasional, bukan saja pada harta benda, akan tetapi nyawa, jiwa juga digadaikan. Demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, Bang Kakak masih bersama Dini Pasti Medan siang hari ini ya. Dan di jam-jam makan siang ini kira-kira Bang Kakak udah pada makan siang belum nih? Jangan lupa makan siang pastinya ya. Apalagi ini udah pukul 13.27 ya. Hampir setengah dua nih. Karena kalau misalnya apalagi yang ada sakit mah asam lambung, jangan dicari-cari penyakit itu. Jadi kalau misalnya udah jamnya makan siang kita. Jangan sampai gak makan ya. Jadi kalau penyakit gak ada, jangan dicari-cari. Oke ya, Bang Kakak bersama dan sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat pastinya dengan suguhan lagu-lagu yang enak didengar untuk menemani santai siang Abang Kakak. Kebetulan ini juga hari libur ya, kita memperingati Maulid Nabi. Dan ini keadaan cuaca di kota Medan juga redup nih, agak adem ya, enak pastinya. Dan pastikan juga Abang Kakak terus bersama Najwa hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 FM Perempatan dari Medan, suara budaya Nusantara. Bang Kakak masih bersama Najwa pastinya di Medan siang hari ini ya. Dan satu informasi yang dikutip dari laman rri.co.id, religiositas menjadi salah satu kekuatan penting yang mampu menyatukan masyarakat Batak di tengah keberagaman marga, subetnis, tradisi dan juga latar belakang kehidupan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Batak Center Jerry Sirait melalui sambungan telepon dalam acara apresiasi budaya Batak yang disiarkan Pro4 RRI Jakarta. Dalam perbincangan yang dipantau host Jojo Aditya, Jerry menekankan bahwa kehidupan religius tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia kepada Tuhan, tetapi juga menjadi landasan dalam membangun hubungan antar sesama, khususnya dalam menjaga persaudaraan dan kebersamaan masyarakat Batak. Menurut Jerry Sirait, masyarakat Batak sejak dahulu memiliki nilai-nilai kehidupan yang menempatkan hubungan kekeluargaan, penghormatan kepada orang tua, kepedulian terhadap sesama, serta semangat gotong royong sebagai bagian penting dari kehidupan sosial. Nilai-nilai tersebut semakin kuat ketika dipadukan dengan religiositas yang mengajarkan kasih, pengampunan, kejujuran, dan juga kepedulian. Pastikan Abang Kakak terus bersama Najwa di Perempat FM, suara budaya Nusantara.
1: Pro4 FM, suara budaya Nusantara.

Irama Musik Keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, pelopon Kabupaten FM Propat RRI Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Raja Pas, ya Pak Kakak ya di Medan. Siang hari ini, siang menjelang sore. Tadi kita dengerin Keroncong Cintaku dari Krisye ya. Manis sekali lagunya. Kalau misalnya dengerin lagu itu, Medan ini jadi rasa Bandung ya kan. Banyak juga konten sekarang Medan ini ku Bandung-Bandung kan. Rupanya memang vibes lagu itu memang menggambarkan kota Bandung sekali. Oke lah Bang Kakak, alunan musik Keroncong sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Najib pastinya. Dan kita juga sudah di 1 jam terakhir kebersamaan kita. Untuk kita pastikan terus bersama Najib di Propat FM, suara budaya Nusantara.
1: Propat FM, suara budaya Nusantara.

104.4 FM, Suara Budaya Nusantara.

FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Classic Jazz. Woohoo! Kopi Dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: 88,4 FM RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore ya Bang Kakak, kembali lagi dengan Marlon di sini dan Marlon akan menemani sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sekarang sudah pukul, wah baru mau pukul 15 ternyata nih, kecepatan kayaknya bukanya. Tapi gak apa-apa, jadi sekarang kita ada di acara Pro Dangdut ya Bang Kakak, makin asik makin yahut. Dan yang mau request silakan telepon di 061-846-3115 atau chat melalui WA di 0811-614-4248. Halo Bro Dangdut.
1: Makin asik, makin nyahut.
0: Yo, siapa di mana ini?
1: Selamat sore Bang Marlon.
0: Selamat sore Bang Lumi kayaknya ya.
1: Iya Bang Marlon.
0: Apa kabarnya Aduh. Bang sore ini Bang?
1: Sehat. Bang Marlon apa kabar? Sehat ya?
0: Sehat juga dong. Besok nggak datang Bang?
1: Alhamdulillah, belum tahu ada jadwal pula, diajak kawan juga. Aduh, nih ada manggung.
0: Ngeri ya, orang sibuk ya.
1: Rencana mau bilang juga sama Bang Apis. Ya. Tapi kalau bisa besok ada kawan ya berangkat, tapi kayaknya ada jadwal pula ini kayaknya nih.
0: Bang Apis mana nih?
1: Bang Apis sebelah lah.
0: Oh, Pro 2.
1: Iya.
0: Soalnya banyak namanya Apis kan.
1: Iya, dia ada kawan-kawan yang udah perlu pula. Kalau nggak mau juga meluncurnya kan, baju bawa Marlon ya kan.
0: Ya wes lah, lain kali lah mungkin ya kan, belum
1: iya,
0: rezekinya kita keluar.
1: Jadwalnya ini kan.
0: Nah.
1: Oke, okay, lagu lah Bang Marlon.
0: Iya, lagu apa nih?
1: Lagunya darinya, ya, apalah malam itu Bang Marlon ya. Darinya, darinya aja lah. Darinya Uut Permatasari.
0: Judulnya apa tuh?
1: Ojek Cinta.
0: Ojek Cinta.
1: Iya, Permatasari.
0: Bukan ojek online lagi ya, ojek cinta deh. Ya.
1: Ojek cinta.
0: Oke. Benar, ojek cinta.
1: Iya, dari Uut Permatasari, Uut.
0: Bentar ya, kok tak ada ini? Oh, ada.
1: Ada, itu aja. Oke, Bang Marlon tugas ya, sabar Marlon ya.
0: Oke.
1: Iya, bye-bye Bang Marlon.
0: Yo. Oke, Bang Kakak, ada Bang Lumi request lagu dari Uut Permatasari judulnya Ojek Cinta. Tapi bentar awak asal oke-oke aja, rupanya versi karaoke yang ada. Bentar sambil kita cari-cari dulu ya. Halo Pro Dangdut.
2: Makin asik makin yahut.
0: Apa kabarnya Cynthia?
2: Kabar baik, gimana kabar Marlon?
0: Kabar baik juga.
2: Kita enggak ke sana ya juga.
0: Kenapa?
2: Kita nggak usah ke sana, nggak usah ke RRI.
0: Oh, Cynthia juga nggak bisa.
2: Karena nggak ada yang bawa ke sana.
0: Iya, lagian jauh ya dari Mabar ya kan?
2: Oh, jauh kali, aku nggak tahu apa namanya.
0: Kenapa? Halo? Halo? Waduh. Ini kayaknya jaringannya lagi buruk ya. Ini coba kita matikan dulu Cynthia ya, coba naik lagi ya. Oke, Bang Kakak silakan telepon di 061-846-3115. Halo Bro Dangdut.
2: Halo, makin nasi masih nyatu.
0: Waduh, belum sembuh ternyata Umi ya.
2: Udah mulai sikit-sikit.
0: Tapi kayaknya
2: selamat
0: masih
2: sore, sama. Selamat sore Marlon.
0: Selamat sore, kok kayaknya masih sama aja wak denger.
2: Ya iya, tapi udah lumayan lah, gak serak kali ya kan. Kalau semalam kan memang gak ada suaranya, kayak dicekek ya kan.
0: Iya iya.
2: Tadi Cynthia itu, satu.
0: Cynthia, gimana?
2: Siapa tadi yang apa, yang turun?
0: Tadi Cynthia, terus tiba-tiba gak ada suaranya gitu.
2: Oh, ininya lah jaringannya mungkin ya Marlon.
0: Iya kayaknya. Yowes lah, semoga nanti naik lagi lah Cynthia-nya ya.
2: Iya.
0: Mau lagu apa nih Umi sore
2: lagunya
0: ini?
2: Lagunya ini aja, Aku Nanti di Pintu Surga.
0: Ah, ngeri kali lagunya.
2: Iya.
0: Bentar ya, lagunya siapa tuh?
2: Ah?
0: Lagunya siapa tuh?
2: Lagunya ya siapa ya, lupa lah.
0: Tunggu kita cari.
2: Umi tahu judulnya aja lah, Aku Nanti di Pintu Surga.
0: Aku Nanti di Pintu Surga.
2: Ada Marlon.
0: Bentar ya. Ini ada banyak versinya nih, ada Era Syakira, ada Shirley KDI, ada Nada.
2: Tadi yang pertama tadi.
0: Oh, Era Syakira.
2: Iya.
0: Oke, nanti kita putar.
2: Iya Marlon, terima kasih waktunya ya Marlon.
0: Sama-sama Umi.
2: Sehat Marlon.
0: Siap.
2: Selamat tugas sampai tuntas.
0: Iya. Horas. Aduh, semoga cepat sembuh Mi suaranya. Iya, kalau awak ada biasa dengar sehari-hari sih kayaknya bagus gitu kan. Cuma karena biasanya enggak kayak gitu jadi kayaknya aduh sakit kali kayaknya gitu dengar suara Umi. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut. Makin Yahoo.
0: Iya, siapa di mana ini?
3: Cantik manis gitu loh di skip.
0: Tumben sore-sore naik.
3: Ya, tapi kan hari libur.
0: Oh, iya ya. Mantap lah.
3: Jadi bisa on air ya kan.
0: Iya, tapi biasanya kan memangnya masih ada hari libur-hari libur, Ibu Cantik Manis?
3: Ada.
0: Oh, masih ada juga?
3: Ada juga lah, masa enggak? Nambah-nambah yomset lah. Nambah-nambah yomset.
0: Siap.
3: Soalnya... Bisa beli pulsa kalau untuk bulanannya memang sudah ada dan enak kan gitu. Yang medis kan, iya. Kalau yang guru udah ada juga, tapi kurang juga untuk touring-touring kan kurang.
0: Oh, touring-touring ya, ngeri kali touring-touring.
3: Touring-touring atau dulu duduk HP gitu loh. Selangkah ini di skip ini ada kafe, Selangkah ada kafe, jadi.
0: Oh, banyak kafe ya, betul sih, betul-betul.
3: Banyak. Iya. Nanti Selangkah lagi paling 50 meter, 100 meter udah kafe gitu.
0: 5 langkah jadi lagu ya kan. Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah.
3: Ya, pacar 5 langkah ya.
0: Iya.
3: Marlon, ini lagu apa ini di sini?
0: Dangdut dong.
3: Dangdut. Kalau enggak minta request lagu Tersenggol Cinta lah.
0: Tersenggol Cinta?
3: Tersenggol Cinta dari Misi Arsita.
0: Bentar ya, Tersenggol Cinta. Untung enggak tersenggol mobil ya nih. Kalau enggak metong ya. Siapa nama artisnya tadi, Bu?
3: Misse Arsita.
0: Arsita.
3: Misse, Misse.
0: Ya, belakangnya Arsita kan?
3: Ya.
0: Tunggu ya. Arsinta, Misse. Waduh, kenapa tak ada ya?
3: Misse Arsita enggak ada, Misse. Enggak ada ya, kalau enggak ada ini aja.
0: Oh, ada.
3: Ada, okay lah.
0: Tapi namanya Kesenggol Cinta, sama aja lah itu ya.
3: Ya lah, samanya itu lah. Kesenggol Cinta, iya. Nanti Marlon enggak malam ya?
0: Enggak, nanti malam itu sama, bentar ya, ini tanggal 25 ya. Malam sama Kang Kiki nanti.
3: Oh, iya, enak juga Kiki. Nanti nanya itu sama Santi Manis, dia bilang, nah, Cantik Manis kemana aja pergi? Udah banyak loh kalau untuk Sumatera Utara ini saya bilang.
0: Dalam rangka apa nanya kemana aja tuh?
3: Ya pernah dia kalau malam kan saya minta lagu Batak. Ciri-ciri Batak kayak mana gitu. Gini, satu marga gak boleh nikah saya bilang. Nah, begini kan marga itu ada beda-beda kampung gitu dia selalu nanya. Kemana aja ya udah pernah ke... ke Bandung, ke Candi Borobudur, saya bilang gitu. Waduh, hebat juga ya.
0: Iya,
3: ya kalau Candi Borobudur itu kan ke Magelang kita dulu, saya bilang.
0: Ternyata udah keliling-keliling Buana ini ya.
3: Makanya itu cari cuan. Nanti kalau mau Natalan nanti kan, ya mau biara dulu lah. Kembali lagi kan.
0: Iya.
3: Okay lah Marlon, sehat-sehat ya. Ada bye-bye Horas
0: Ibu Cantik Manis. Oke Bang Kakak, kita punya 3 lagu untuk diputar. Sayang sekali tadi Cynthia putus ya. Cynthia nanti silakan naik lagi. Ya harusnya sih dapat jalur ya kalau misalnya Pro Dangdut, soalnya gak pala rame-rame kalinya kita. Oke Bang Kakak, kita putar dulu lagu yang pertama dari Lumi, Bang Lumi maksudnya. Ini lagu Permatasari, judulnya Ojek Cinta. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan. Do you want

0: tuh bang?
1: Enggak bu. Aduh.
0: Main game aja, main game aja. Ayam udah bekokok dari tadi loh.
1: Repet aja ibu ini lah. Ah udah kalah kita lagi, merepet lagi.
0: Kalah-kalah terus. Ya jadi kayak mana ini? Mau beli beras pun gak bisa.
1: Nah disini lah cari kita beras dari uang ini. Ah gimana ya ibu ini?
0: Udah lah jauh lah lagi main-main kayak gitu. Judi online aja gak bagus loh.

Sahabat budaya, salah satu peninggalan purbakala nenek moyang masyarakat suku Pakpak Sumatera Utara, diantaranya adalah mejan. Mejan merupakan prasasti patung batu yang sudah berumur ratusan tahun silam, yang diukir menyerupai seorang raja Pakpak yang sedang menunggangi hewan seperti gajah ataupun kuda. Batu ini diyakini memiliki aura mistis tersendiri serta suatu simbol kebanggaan dan kemasyuran kerajaan suku Pakpak tempo dulu.

0: Misha Arsita dengan judul Kesenggol Cinta. Abang Kakak tadi adalah lagu yang direquest oleh Bu Cantik Manis. Dan Abang Kakak yang mau request lagu, silakan telepon di 061-846-3115. Halo Bro Dangdut.
1: Makin asik makin yahut. Selamat sore Bang Marlon Simanjuntak.
0: Selamat sore, apa kabarnya? Ini siapa di mana?
1: Dengan Din Borjamanik di Galang, Bang.
0: Ririn apa kabar?
1: Alhamdulillah Ririn sehat. Baik sekeluarga. Abang juga sehat kan?
0: Iya, mantap. Enggak mendung di situ?
1: Udah mulai mendung Bang, tadi panas. Ini udah mulai redup. Sini soalnya hujan tadi malam, hujan angin juga di sini.
0: Oh, iya iya. Ririn
1: mati
0: mau
1: lampu satu malam.
0: Oh, mati lampu.
1: Iya.
0: Tapi sekarang udah hidup ya?
1: Hidup lah Bang. Kalau enggak, aduh, enggak bisa ngomong sama Bang wah ya kan.
0: Iya iya. Ririn mau request lagu apa nih sore ini?
1: Ada tukang gosip pakai mekena Bang yang di Jack.
0: Gimana? Ada tukang itu judulnya?
1: Tukang gosip pakai mekena.
0: Ada tukang gosip
1: pakai mekena.
0: Pakai mukena.
1: Iya.
0: Bentar ya. Ada-ada aja. Yang mana nih ya gambarnya ya?
1: Biasanya sih pakai baju hitam itu cewek.
0: Baju hitam dia pakai kerudung enggak?
1: Ada yang pakai kerudung, ada yang enggak.
0: Oh, yang enggak berarti ya?
1: Yang DJ dia enggak pakai kerudung.
0: Oke, nanti kita putar ya.
1: Oke, makasih Bang.
0: Oke.
1: Selamat sore, Horas.
0: Selamat sore juga, Horas. Oke Abang Kakak, ada Ririn Borudamanik di Galang request lagu DJ Tukang Gosip Pakai Mukena. Kita angkat dulu penelpon selanjutnya. Halo Bro Dangdut.
1: Makin asik makin yahut, jaringan tadi.
0: Iya, akhirnya naik lagi.
1: Jatuh Pak, ya sini Pak, ya sini mendung-mendung ceritanya.
0: Iya, Cynthia mau request lagu apa biar takutnya nih putus lagi tiba-tiba.
1: Iya, coba, ada juga dari Dua Anggrek.
0: Dua Anggrek?
1: Iya.
0: Bentar ya, judulnya apa tuh?
1: Yang judulnya Cikini dari Jakarta gitu.
0: Duo Anggrek.
1: Ini dari Jakarta gitu.
0: Bentar ya.
1: Iya.
0: Senayan Tanah Abang.
1: Apa ya?
0: Soalnya dia sama ada timur-timurnya juga nggak lagunya?
1: Coba gimana lagunya?
0: Tunggu ya.
1: Iya.
0: Kita cek dulu.
1: Bukan itu.
0: Bukan ya?
1: Oh iya kayak itu lah coba. Iya iya iya.
0: Iya kayak. Cerita adik
1: senyum-senyum. Bukan itu bukan. Bukan itu. Udah lah gak tau langsung.
0: Judulnya apa, Jakarta apa tadi?
1: Cikini dari Jakarta. Gak tadi gitu lagi dirinya.
0: Ternyata Cikini dari Jakarta. Cikini Gondang Dia. Oh ya udah nanti kita putar
1: kita
0: ya. Itu Dua Anggrek juga memang.
1: Iya itu enak tuh.
0: Oke nanti diputar ya.
1: Oke makasih, selamat sore.
0: Selamat sore. Oke Abang Kakak, ada Cynthia dan sekarang langsung aja kita putar dulu lagu yang di request ya. Kita putar lagu yang di request Ririn dulu. Tukang gua sih pakai mukena, ada aja judulnya. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Propat Medan.

Ya Bang Kakak, itu tadi lagu Dua Anggrek ya, Cikini Gondang Dia yang direquest oleh Cynthia tadi. Dan Bang Kakak, menjelang azan asar, kita putar dulu sebuah lagu dari Rhoma Irama, Quran dan Koran.

Sahabat Budaya, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Sahabat, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Sebuah lagu dari Hamdan Atitia Bang Kekak berjudul Patah Kemudi, dan kita kembali lagi ada cara prodang dut, makin asik makin yahut. Yang mau request silakan telepon di 0618463115 atau silakan chat melalui WA di 0811614248. Ini di WA, bentar. Oh, udah ada yang masuk ternyata. Halo prodang dut. Halo, siapa di mana ini?
1: Siapa?
0: Siapa nih?
1: Coba lo tebak dulu siapa.
0: Aduh, kalau tebak-tebak muah manggis nih takutnya wak, tebak baku dondong nanti.
1: Ini ada, ini ada nih.
0: Siapa nih?
1: Dari Sumbata lah, siapa lagi?
0: Farida, apa kabarnya nih?
1: Kabarnya enak-enak aja walaupun saya on air.
0: Oh, yaudah, yang penting udah masuk nih.
1: Iya, namanya.
0: Marikos lagu apa nih, Tok?
1: Lagunya Tabah yang DJ ya.
0: Tabah?
1: Yang Dayu Age.
0: Oke, tunggu ya.
1: Tabah. Coba tarik dulu, Dayu Age laki, dia laki.
0: Tabah. Dayu Age, mau versi DJ? Oh iya, ya udah dah. Nanti kita putar ya.
1: Ada.
0: Ada.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, nanti kita putar.
1: Enggak pulang.
0: Besok lah, besok.
1: Besok pulang? Pikirin ya hari pulang.
0: Enggak lah, masih siaran ini.
1: Berapa hari?
0: Dua.
1: Mak, dua ya kan? Potong dua hari berapa?
0: Karena ada libur-liburnya.
1: Udah ya.
0: Oke.
1: Mau lihat Tegodang. Horas.
0: Horas. Oke Bang Kakak, ada itu Farida request lagu Tabah versi DJ tapi ya. Kayaknya lagu 90-an ternyata ini, lumayan lama juga. Dan dari WA, ini ada Bang Miftah. Assalamualaikum, nama saya Miftah dari warga Helvetia Pasar 4 katanya. Biasa request lagu. Lagunya kak, ya kenapa jadi kakak-kakak nih, wah abang-abang nih. Lagunya, bentar ya. Dari Wali judulnya, waduh kenapa lagu. Maaf gak bisa kita putar nih bang ya, soalnya lagi pro dangdut ini. Kenapa lagunya lagu tobat dari Wali, kenapa lagu religi lah. Kalau gitu kita baca WA selanjutnya dari Bang Al di Kapten Muslim. Katanya mau request lagu dari Roma Irama, judulnya Dewa Amor. Oke, kita punya dua lagu untuk diputar, Bang Kakak. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Roma Irama dengan Dewa Amor, Abang Kakak, dan kita masih di Pro Dangdut, makin asik, makin yahoo. Tadi adalah lagu yang di request Bang Al ya, dari Kapten Muslim. Kita angkat penelpon selanjutnya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, makin asik, makin
0: yahoo.
1: Makin yahoo gitu ya.
0: Pak Abdullah kayaknya ya.
1: Kayaknya iya.
0: Aduh, kenapa kayaknya ini?
1: Baru siap anu.
0: Apa?
1: Beres-beres lah, besok mau ke RRI. Oh. Jadi hari ini selesaikan semua gitu.
0: Mantap.
1: Jangan tapi besok terlambat kita kan.
0: Iya. Jam 9 besok Pak ya.
1: Iya itulah. Kayak telat kita dari tontonan orang nanti kan.
0: Betul.
1: Jadi itu kursinya udah ada nomornya gitu.
0: Nomornya sih nggak ada sih Pak. Cuma maksudnya biar kita tahu jumlahnya itu biar nanti konsumsinya nggak kurang gitu.
1: Maksudnya kan kita bangkunya nggak ditentukan, tapi jumlah orangnya, kuotanya kita udah tahu gitu ya.
0: Iya gitu.
1: Saya pikir ini kursi nomor satu, kursi nomor dua, Pak.
0: Macam,
1: udah ada namanya gitu. Belum.
0: Macam tiket konser aja ya, pakai nomor-nomor gitu ya, sama tiket pesawat.
1: Jadi berat. Kalau kita terlambat bisa juga bangku kita didudukin orang ya kan?
0: Bisa, betul.
1: Ya, Pak, kami Pak kursi dari rumah lah.
0: Tahu, kan? Enggak lah, maaf saya bawa kursi dari rumah.
1: Pak, kursi yang bisa dilipat itu.
0: Oh iya, enggak usah juga bawa dari rumah, repot Pak. Harusnya sih cukup lah, cukup bangkunya kok.
1: Ya mudah-mudahan cukup lah. Audio serius kan besar itu.
0: Betul.
1: Dulu waktu saya konser di situ, wah ramai kali Bang Maron.
0: Pernah juga nyanyi di situ Pak?
1: Enggak, waktu kami ada pembentukan apa yayasan India Muslim. Jadi kan di situ kami pelantikannya.
0: Oh iya.
1: Saya udah tahu betul lah dalam ruangannya itu seperti apa gitu kan. Oleh itu waktu ada festival lagu Melayu sama Wak Yong, Pak Golap di situ juga.
0: Iya.
1: Kontes lagu Melayu waktu itu. Ya terus, sekarang kita lagu dangdut dulu ya kan.
0: Nanti malam lagu Melayunya ya.
1: Malam kan Bang Malon. Saya WA itu jam 10:30 lah, 22:34 kalau nggak salah. Dibacanya 23:34. Saya kok tidur sih, nggak tahu lagi tuh. Udah.
0: Oh, tapi Bu Nur tahu tuh.
1: Bu Nur banget, saya dengar kan gitu.
0: Oh iya.
1: Saya udah tidur tapi udah oke Pak, udahlah berarti udah dibaca ini.
0: Udah dibaca sih, cuma agak malam. Soalnya
1: iya,
0: di
1: banyak, ya.
0: Iya, soalnya di bawah Bapak kan udah ada yang duluan, jadi bacanya yang duluan masuk itu gitu.
1: Iyalah, budaya antri kita lestarikan.
0: Iya, ya. Betul.
1: Enggak apa-apa, Bunda.
0: Iya, Pak.
1: Sekarang saya mau minta lagu Nasib Pengamen.
0: Wih, Nasib Pengamen, kita cari dulu ya.
1: J Pisah,
0: oke. Nanti kita putar.
1: Oke, ada ya.
0: Ada Pak.
1: Oke, buat Bang Marlon sehat selalu. Kapan tour ke Sialengbua?
0: Kapan tour ke Sialengbua? Ya rencananya besok pulang kampung sih.
1: Mana tahu kampungnya digonggol kayak sama orang ya.
0: Iya, maksudnya ada rindu juga kan sama orang tua gitu.
1: Iyalah, betul-betul itu salah satu bentuk kebatasan.

0: impian kita ya kan.
1: Betul.
0: Oke lah Bang Marlon, masih banyak yang diantri di belakang. Ya, selamat sore.
1: Selamat sore Pak.
0: Siap,
1: Horas. Oke Bang Kakak, ada Pak Abdullah request lagu dari Tommy J Pisa ya, nasib pengamen. Dan Abang Kakak yang mau request masih bisa telepon atau dari WA ya. Ini dari WA ada Bu Ratni. Selamat sore Mas Marlon, Pro Dangdut makin asik makin nyahut. Bu Ratni request lagu Tidak Semua Laki-Laki ya, dari siapa nih? Arias Kirido. Oke, nanti kita putar ya Bu. Dan sekarang kita putar dulu Bang Kakak lagu yang di request oleh Pak Abdullah ya. Ini dia Nasi Pengamen. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Wah, kok ngos-ngosan gini motorku? Aduh, cepat kali lah bensinnya ini habis. Dompet pun pasti ikut menipis.
1: Ya iyalah tuan, tiap hari ahadku dipaksa ngebut. Gaspol, rem mendadak, aku boros. Kamu juga tekor. Kamu gimana, Bill?
2: Coba deh, seperti tuanku. Jalan lebih santai, servis rutin, dan matikan mesin saat berhenti lama. Kamu pasti sehat, dan kamu juga hemat.
1: Yuk, bijak pakai bahan bakar.

0: Masih di Pro Dangdut Abang Kakak Makin Asik Makin Yahut. Tadi adalah lagu dari Rizky Ridho, Tidak Semua Laki-Laki ya, Tidak Semua. Oke Abang Kakak, kita masih buka line telepon di 0618463115. Kita angkat dulu. Halo Pro Dangdut.
1: Makin asik makin Yahut. Assalamualaikum Marlon.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana ini?
1: Kak Ira Tarigan yang berulang tahun.
0: Oh iya. Selamat ulang tahun Kak Ira Tarigan. Semoga panjang umur dan Amin. Sehat selalu.
1: Amin. Makasih iya. Lagunya ya tadi malam ya.
0: Iya, enggak apa-apa. Hari ini
1: sekarang
0: lagu.
1: Sekarang minta lagu lagi.
0: Iyalah ulang tahun ya kan?
1: Ah, lagu itu loh Maggie Z. Loh. Radio Cinta.
0: Loh, enggak lagu ulang tahun.
1: Iya, itu kan kada ulang tahun.
0: Oh iya. Ya wes Maggie Z Radio Cinta. Oke,
1: nah. Ada kan?
0: Ada.
1: Nah, makasih Marlon. Sehat-sehat sekeluarga, murah rezeki.
0: Amin.
1: Amin. Selamat sore. Assalamualaikum, Horas.
0: Waalaikumsalam, Horas juga. Oke Abang Kakak, ada Kak Ira Tarigan request lagu Maggie Z ya dengan judul Radio Cinta. Halo Pro Dangdut. Halo. Aduh sayang sekali, padahal udah masuk tadi ya tapi terputus. Ayo coba ditelepon lagi, ini masih Marlon tungguin, siapa tahu masuk lagi. Nah halo Pro Dangdut.
1: Mau ikut lagi.
0: Waduh inilah yang kena marah. Inilah yang
1: lagu ini ya, Ito Marlon tunggu ya. Lagu Hidup Untuk Cinta.
0: Hidup Untuk Cinta lagunya siapa tuh?
1: Inul Daratista. Enggak ini lah. Tanah Buaya Darat, Buaya Darat. Inul Daratista.
0: Ya wes, oke siap. Maka
1: ya, maka mau lihat ya Horas.
0: Oke Abang Kakak ya, janganlah mau nyenek dek dua kali ya kan. Maksudnya tak enak sama orang. Oh ya, Buaya Darat gak ada pula ala Inul ini. Adanya Buaya Buntung, Arjunanya Buaya. Buaya Darat tuh lagunya Ratu itu. Macam mana nih? Adalah Marlon pilih aja lah ya. Buaya Buntung lah, wes. Dan ini kita baca dulu lah dari WA nih. Ada Bang Miftah lagi. Assalamualaikum Kak. Nama saya Miftah dari warga Helvetia Pasar 4 ya Kak. Kenapa lah Kak nih? Lama-lama jengkel pula. Apakah suara saya seperti perempuan? Katanya. Aduh, boleh request lagunya Kak? Lagu dangdut berjudul Keramat dari Roma Irama. Oke lah, nanti kita putar ya. Dan katanya jangan lupa diputar Pak. Ah, ini baru Pak, baru bener. Mending Pak daripada Kak. Jangan salah diputar. Loh, ini campur Pak, Kak dia jadinya. Udahlah, nanti kita putar ya. Oke, Bang Miftah, saya ini laki-laki lah. Janganlah dibilang Kak cemtu. Ah, ada saja. Dan kayaknya kita putar dulu lagu yang di-request oleh Kak Ira Tarigan ya. Beliau lagi ulang tahun. Dan ini kayaknya Bu Ratni mau bilang selamat ulang tahun tadi. Bentar, kita tunggu dulu ya. Lagi ngetik nih Bu Ratni. Tadi sayang sekali dihapus lagi, gak sempat Marlon baca tadi. Oke, sabar dulu Bang Kakak. Buaya Darat, terus juga Radio Cinta tadi ya.

Oke, ini ada pesan dari Bu Ratni. Selamat ulang tahun ya, Bu Ira Tarigan. Semoga panjang umur, lancar-lancar rezekinya, bahagia terus. Oke, udah sampai salamnya ya. Dan Abang Kakak, kita putar dulu lagu dari yang berulang tahun ini. Make it dengan Radio Cinta. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Tahukah sahabat budaya bahwa Istana Maimun adalah istana yang paling indah di Indonesia? Istana yang kini menjadi tujuan wisata bukan karena usianya yang sudah tua, tetapi desain interiornya yang unik dan menarik dengan memadukan unsur-unsur warisan kebudayaan Melayu bergaya Islam, Spanyol, India, dan Italia. Menjadikan Istana Peninggalan Sultan Delhi ini salah satu ikon kota Medan. Warna kuning yang mendominasi istana ini melambangkan warna Melayu sekaligus melambangkan Kerajaan Delhi di Sumatera Utara. Istana Maimun yang megah dibangun pada masa Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alamsyah, keturunan Raja ke-9 Kesultanan Delhi, dan diresmikan 18 Mei 1861. Istana Maimun, warisan budaya bangsa Indonesia.

Buaya buntung bangga Kak Inul dari Tista ya. Dan sekarang kita baca dulu dari WA. Ini ada Bu Nur Hayati. Selamat sore Bang Marlon, request ya lagu Cinta Berpayung Bulan dari Ayu Soraya. Ditunggu ya. Bentar ya, kita cari dulu Ayu Soraya. Ayu, ayu. Oke, ada ini. Kita putar dulu aja langsung gak Bang Kakak, karena kayaknya ini udah di ujung-ujung nih ya. Ayu Soraya dengan Cinta Berpayung Bulan.

Oke, Bang Kakak, terima kasih untuk yang udah request lagu ya. Ada banyak hari ini, ada Bang Lumi, ada Cynthia, walaupun sempat putus tapi tadi naik lagi. Terus ada Umi Sumi, semoga cepat sembuh Mi. Ada Bu Cantik Manis, tumben sore-sore ya. Ada Ririn, ada Top Faridang, napa lah dua kali naik ini. Terus juga ada Pak Abdullah, ada Bu Ratni, ada Kak Ira Tarigan ya. Selamat ulang tahun untuk hari ini. Oh iya, tadi Kak Ira Tarigan juga bilang terima kasih buat Bu Rani dan teman-teman yang udah memberikan doa untuk Kak Ira Tarigan gitu ya. Terutama Marlon katanya. Waduh, kenapa jadi awak nih terutama katanya. Terus juga makasih juga untuk Bu Nur Hayati yang terakhir tadi ada request lagu. Baiklah, sekarang kita putar lagu penutup Pro Dangdut kita, Bang Kakak. Setelah ini kita akan memutar lagu di acara Jazz Music sampai nanti pukul 5:30 sore. Lalu nanti akan ada kajian Mutiara sore. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Just Music Rombaga Entertainment.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di 88,4 FM, RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan kakak, sekarang saatnya kita dengarkan kajian Mutiara Sore yang akan disampaikan oleh Ustadz Paidi SAG dari Pokjaluh Kemenak Kota Medan dengan judul Hikmah Maulid Nabi Muhammad. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syariati Muhammadin khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mun'imul manan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu bi khairil adyan. Amma ba'du. Ikhwani fillah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah. Di sore hari ini Allah masih berikan kita sehat sehingga kita dapat mendengarkan majelis ilmu di acara Mutiara Suri RRI Pro 4 FM Medan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan saat sekarang ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya melapaskan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena dengan senantiasa kita bersolawat kepada Rasulullah, insyaallah di yaumil kiamah nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Dan semoga syafaat itu insya Allah kita dapatkan di yaumil kiamah nanti. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin, pendengar Mutiara Suri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tema yang akan kita sampaikan dalam kaji kita kali ini, Ustadz ingin menyampaikan tentang hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Mutiara Suri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi kita akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid, milad itu artinya kelahiran. Jadi peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita memperingati hari lahirnya Nabiullah, kekasih Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa hikmah yang bisa kita petik dari peringatan Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pasti inti dari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling utama adalah untuk kesempurnaan akhlak. Karena Nabi diutus ke muka bumi ini, kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Atau innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini, kata Nabi, adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi hikmah dari peringatan Maulid Nabi itu adalah bagaimana hidup kita di muka bumi ini memiliki akhlak yang mulia. Pintar, cerdas, alhamdulillah. Tapi kalaupun pintar tidak memiliki akhlak, itu musibah. Nah, hadirin jamaah Mutiara Sore Pro 4 FM Medan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dalam peringatan Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, paling tidak kita harus mengetahui 4 sifat Nabi yang harus kita jadikan contoh teladan dalam hidup kita sehari-hari. Apa sifat Nabi? Yang pertama, Nabi memiliki sifat siddiq, yaitu selalu benar dan jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Nabi tidak pernah berbohong, maka jangan pernah memulai untuk berbohong. Karena apabila sudah kita mulai berbohong, maka ucapan perkataan selanjutnya ialah senantiasa kita gemar berbohong. Tapi Nabi malu ketika dirinya itu berbohong. Maka sifat siddiq ini harus kita miliki. Baik perkataan, perbuatan, kita itu jujur. Jujur untuk diri sendiri dan jujur kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin, pendengar Mutiara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat siddiq, sifat jujur ini kadang sudah mulai langkah di lingkungan masyarakat kita. Padahal ini adalah contoh yang Nabi berikan kepada kita agar hidup senantiasa jujur. Yang kedua, Nabi memiliki sifat amanah, yakni sifat yang dapat dipercaya dalam memegang amanah. Sehingga beliau digelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Pendengar Mutiara Sore yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memberikan kita tanggung jawab berupa amanah, salah satunya Allah berikan kita jodoh, istri, atau suami, pasangan hidup. Ya, kalau kita laki-laki, istrilah kita bilang. Nah, itu amanah yang Allah kasih kepada kita. Maka kita harus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah zahir dan batin. Jangan kita sia-siakan istri kita. Makanya Rasulullah itu bersabda, khairukum khairukum linisa'ihim, kata Nabi. Sebaik-baik kamu, kita suami, adalah sikapnya yang baik kepada istri-istri mereka. Nabi enggak katakan suami yang baik itu setiap tahun pergi haji, berangkat umrah, enggak. Nabi tidak katakan bahwa suami yang baik itu adalah yang rajin ibadahnya, sholatnya, enggak. Nabi tidak katakan suami yang baik itu adalah banyak sedekahnya. Enggak. Tapi Nabi katakan suami yang baik itu adalah sikapnya yang baik kepada istrinya. Makanya jangan pernah sia-siakan istri. Nah, ketika Allah berikan istri adalah bentuk tanggung jawab kita, maka bertanggung jawablah kita kepada istri. Kita gauli istri dengan lemah lembut. Gak boleh kasar. Gak boleh kita pukul. Itulah akhlak yang Nabi contohkan kepada kita. Begitu juga ketika Allah berikan kita anak, anak merupakan tanggung jawab kita. Atau Allah berikan amanah pekerjaan kepada negara, kepada pimpinan kita. Jadilah kita pegawai atau staf yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan kepada kita. Kemudian yang ketiga, Rasulullah itu memiliki sifat tabligh. Apa itu tabligh? Yaitu senantiasa menyampaikan setiap wahyu dan ajaran kepada untuk berbuat kebaikan kepada umat manusia secara utuh tanpa dikurangi. Maka semua umat Islam itu harus memiliki sifat dakwah, mengajak orang untuk berbuat baik. Mengajak orang agar senantiasa mengingatkan perbuatan-perbuatan jelek karena itu berdampak kepada dosa dan kejahatan. Jangan biarkan kalau ada kemungkaran, maka tegur kemungkaran itu. Karena itu adalah bahagian sifat tabligh yang harus umat Islam atau diri kita miliki. Maka cuek itu sangat dilarang. Kita harus peka kepada lingkungan, bagaimana lingkungan kita itu betul-betul mendapat rahmat dan diridhoi oleh Allah, yaitu lingkungan yang dihuni oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan yang terakhir, sifat Nabi yang keempat adalah fatonah, yakni sifat kecerdasan dan kebijaksanaan dalam memimpin serta menghadapi persoalan. Rasulullah orangnya cerdas, bukan jahilun, bukan bodoh. Allah berikan kita akal, maka Allah perintahkan kita akal itu untuk berpikir. Bukan Allah gunakan akal, malah akal kita matikan dengan narkoba, khamar, dan minuman yang dapat memabukkan. Maka Allah ingatkan, ad-dinu huwa aklu, agama itu untuk orang yang berakal. Maka gunakan akal kita ini untuk kecerdasan, mengambil keputusan terbaik agar kita selamat hidup di dunia dan di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke depan menambah iman dan ketakwaan kita, menambah etika sifat akhlak kita lebih mulia, baik di hadapan manusia apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala atensi dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ilal liqa ma'assalama. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religi Sore Islami, Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Sahabat budaya, termasuk sunah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah salat.

0: Eh Mel, mana pacar kau? Kok gak nikah-nikah kau?
1: Eh bro, udah S1, masih belum kerja juga kau.
0: Jadi gitu loh Lela. Intan, sini duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Aku di sebelah sana aja.
0: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita.
3: Jangan gitu lah, Intan. Sana kita duduk.
2: Iya udahlah.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
3: 3 tahun
0: kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

0: bekerja bagi lebah tanpa mengenal lelah. Seraya mensyukuri
1: what?
0: Nikmat yang diberikan oleh sang kasih segenap semesta alam kepada jiwa yang kerap merindukan bercengkrama. Gak banyak drama mengalir dalam lakuiku.

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: FM RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak, tadi telah kita dengarkan beberapa lagu religi dan juga kajian Mutiara Sore. Dan sekarang kita masuk ke Ragam Irama Simalungun. Sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan memutar lagu-lagu Simalungun sambil juga Marlon berikan beberapa info dari Simalungun. Dan kita awali dengan sebuah lagu dari Roy Purba, Bang Kakak, berjudul Soya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Masih di Prompat Medan Abang Kakak, dan kita ke informasi Simalungun yang pertama. Jadi pemerintah Kabupaten Simalungun mengaktifkan 3 program pembayaran digitalisasi untuk mendukung kemudahan dan percepatan transaksi pemerintah daerah. 3 program itu adalah KRIS Dinamis Pajak Daerah, KRIS Pariwisata Terintegrasi atau KRIS Pati, kayak nama bandnya, serta Smart Cash yang diluncurkan pada pelaksanaan pertemuan tingkat tinggi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah kelima tahun 2026 pada hari Senin semalam ya. Tapi ini lucu ya. KRIS-nya itu maksudnya curious gitu Bang Kakak ya. KRIS Pariwisata Terintegrasi atau KRIS Pati. Ada-ada aja. Dan tentunya Pak Bupati berharap inovasi ini dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi dan juga meminimalkan biaya administrasi, terus juga diharapkan bisa mengurangi risiko kebocoran serta mempercepat pelayanan publik gitu. Jadi katanya nanti dari sisi belanja daerah juga Pemkab Simalungun telah menerapkan penggunaan kartu kredit pemerintah daerah pada sejumlah organisasi perangkat daerah dengan tercatat sebanyak 10 perangkat daerah yang aktif menggunakannya gitu. Jadi nanti kalau misalnya udah ada kris, jadinya gampang aja kalau misalnya mau bayar sesuatu Bang Kakak, kayak pajak daerah lah, yang pariwisata lah, atau pembayaran lainnya gitu. Nah makanya Bang Kakak udah pakai KRIS belum? Ya mungkin yang Pak udah punya usaha jual-jualan mungkin udah punya gitu ya. Tapi kalau misalnya yang agak-agak berumur, kadang-kadang tuh kan suka agak-agak tidak terlalu melek teknologi ya, cobalah agak-agak belajar gitu ya, supaya paham bagaimana cara menggunakan KRIS atau pembayaran digital begitu. Coba minta diajari sama anaknya mungkin, sama cucunya mungkin begitu. Dan Abang Kakak, sekarang kita putar lagu selanjutnya, kali ini dari John Eliaman Saragih berjudul Rimbang Pok, tentang seseorang yang lupa atau sombong begitu ya, sampai melupakan bahasa daerahnya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

sulapei yang terbuat dari ulos tenunan terlipat indah di kepala kaum perempuan yang sedang beraktivitas di ladang dan di sawah, menambah indahnya suasana. Tapi kini perkembangan zaman melanda Kabupaten Simalungun, sehingga bulang sulapei semakin langka dikenakan kaum perempuan di sana. Padahal, bulang sulapei adalah lambang kebesaran dan menjadi kebanggaan tersendiri. Oleh sebab itu, sebanyak 1024 kaum perempuan Simalungun beramai-ramai memakai bulang sulapei pada Pesta Danau Toba ke-7 tahun 2019 di Parapat, dan akhirnya berhasil memecahkan rekor muri.

Lamser Girsang dengan judul sangat sadis Abang Kakak, dan kita ke informasi lainnya dari Simalungun. Jadi ini ada yang unik ya, yang mana Kapolres Simalungun yaitu AKBP Marganda Aritonang secara mendadak melakukan pemeriksaan HP personil kepolisian dalam upaya memberantas judi online atau judol dan juga pinjaman online atau pinjol gitu. Jadi hal ini dilakukannya pada saat apel pagi begitu, yang mana Kapolres secara tegas menekankan agar seluruh anggota itu tidak menggunakan aplikasi maupun mengakses situs yang berkaitan dengan judol dan juga pinjol gitu. Dan juga langkah tegas ini merupakan bentuk keseriusan pimpinan Polres Simalungun dalam menjaga marwah institusi sekaligus melindungi kesejahteraan personel dari dampak buruk judol dan pinjol yang marak terjadi di masyarakat. Diharapkan seluruh personel ini dapat memahami dan mematuhi peraturan dan arahan pimpinan ini dengan penuh kesadaran demi menjaga profesionalisme, terus juga menjaga marwah institusi Polri serta kesejahteraan pribadi dan keluarga masing-masing. Tapi ya ngeri juga ya, maksudnya tiba-tiba pas apel gitu kan disidak gitu, coba periksa HP gitu, kalau ada nggak tahu lah ya apa hukumannya atau apa sanksinya gitu, mungkin ditandai gitu. Tandai kok ya anggota aku kok main pinjol kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya memang pinjol semengerikan itu, mungkin kita harus bertanya-tanya Bang Kakak, kenapa kok dilegalkan begitu ya? Kalau judul kan memang ilegal gitu, cuma pinjol ini kenapa kok jadi dilegalkan gitu ya? Ayo, kenapa coba? Gak tahu juga lah ya. Yang jelas sekarang kita putar aja dulu lagu selanjutnya dari Roy Purba berjudul Opung Gaul. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan.

0: bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Abang dan kakak, menjelang waktunya azan Isya, kita putar dulu sebuah lagu religi singkat berjudul Sembah Sujudku dari Ungu.

Sahabat budaya, saatnya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Nusantara.
2: Sahabat Budaya, sekarang sudah pukul 19.59 waktu Indonesia Barat. Jadi Marlon harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar Abang Kakak. Setelah ini nanti akan ada Hanum yang akan menemani, terutama nanti di Sapa Malam Pro 4. Dan sekarang kita putar dulu sebuah drama legenda berjudul Putri Tujuh dan Asal-Usul Nama Dumai. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Abang dan kakak serta pendengar program 4 RRI Medan, kali ini akan kami hadirkan cerita rakyat Putri 7 dan legenda asal-usul nama Dumai.

Pada zaman dahulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang ratu yang sangat cantik, pintar, ramah, dan bijaksana yang bernama Ratu Cek Simah. Sang Ratu Cek Simah memiliki 7 orang putri yang sangat cantik dan sangat mempesona, hingga setiap lelaki banyak yang menghampirinya. Namun di antara anak Ratu Cek Simah yang paling cantik dan mempesona adalah putri bungsu yang bernama Mayang Wulandari. Kecantikannya telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mayang Mengurai.

0: Kecantikan Mayang Wulandari telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan, penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mengurai. Panggilan itu sangat cocok dengan sebutan untuk gadis yang sangat cantik. Mayang yang berarti bunga pohon pinang. Bunga ini sangatlah indah, terlihat sangat menawan, namun juga kuat dan mempesona. Ketika Mayang sedang mengurai, sungguh sangat indah wajahnya dan elok dilihat paras cantiknya. Apabila yang melihat itu seorang lelaki yang gagah dan ganteng, ketujuh putri Ratu Ciksimah hidup dengan rukun, tenang dan tentram di istana kerajaan. Mereka tidak pernah ribut dan sejahtera.
1: Lestari, Mayang, gimana kalau pagi ini kita berjalan-jalan menikmati udara di dekat luar istana?
2: Sepertinya seru juga Kak Putri mengajak kami semua adik-adiknya melihat udara di luar sana, dekat istana kerajaan. Mana tahu kalau ada laki-laki yang menghampiri kita semua.
3: Betul juga apa yang kamu katakan Kak Lestari. Kita kan anak emak Ratu Ciksima yang berparas semuanya. Dan cantik-cantik. Elok-elok semua wajah kita semua anak emak ini. Sangat elok, ramah, dan mempesona.
2: Putri-putriku, di mana kalian semua anak-anakku? Emak mau berkata, kalau kalian ondak pergi menikmati udara di luar istana, pergilah. Tapi cepat-cepat yo kalian pulang. Jangan lama-lama kalian di sana. Cepat kalian pulang. Mak sangat khawatir kalau kalian nih kenapa-kenapa.
3: Yalah, Mak. Janganlah emak kami ini khawatir dengan kami. Kami ini sudah bosan. Sudah tahu menjaga diri kami, Mak. Emak jangan takut, yo. Kami pergi dulu ya, Mak. Enggaknya lama-lama kami pergi, Mak. Cepatnya kami pulang ke istana kerajaan.
2: Yuk.

Setelah seharian melihat pemandangan alam yang indah, ketujuh putri itu pun sampailah di sebuah danau yang sangat terkenal dengan nama Lubuk Sarang Umai. Dengan air danau yang jernih dan segar, sungguh sangat indah untuk dinikmati. Seperti itulah dalam benak pikiran mereka ketujuh putri Ciksima. Tak membuang waktu lama, mereka pun menceburkan diri ke danau, mandi dan bermain air dengan riang. Mereka sedang asyik bermain air, tanpa mereka sadari, seorang pangeran dan pengawalnya dari kerajaan tetangga melewati tempat tersebut. Pangeran pun diam-diam menyaksikan ketujuh putri yang sedang bercengkrama dan bercanda dengan senangnya.

0: Adik-adikku, Lestari, Kak Mayeng, lihat betapa sangat indah pemandangan danau di lubuk sarang Uma ini. Hati kakak sangat riang ketika melihat pemandangan ini.
1: Iya, Kak Mayeng. Hatiku sangatlah senang dan riang melihat pemandangan ini. Apalagi aku melihat air danau ini. Gimana kalau kita mencubur ke danau? Apakah engkau sudah siap, Kak Putri, Maya?
0: Ya, kami sudah siap, Dek. Sudah siap untuk mencubur ke danau ini. Kakak sudah siap untuk mencubur ke danau ini.
2: Coba engkau lihat perempuan-perempuan yang di danau itu. Asik sangat mereka bermain air. Elok kali aku lihat wajahnya. Hatiku kagum sangat melihat mereka semua.
3: Iya, Pangeran. Pangeran diam saja. Kita lihat mereka diam-diam. Jangan ribut kali. Nanti mereka tahu kalau kita lihat mereka lagi bermain di danau.
2: Engkau lihatlah pada wanita yang cantik itu. Dia memiliki senyum yang sangat manis sekali. Senang lihatnya. Sepertinya aku suka dengannya.
3: Pangeran ini sudah ada perempuan yang dia suka. Aku lebih senang melihat perempuan yang itu, Pangeran. Itu, Pangeran, perempuannya yang aku senangi. Pangeran.
2: Sepertinya aku suka melihat perempuan yang elok tuh. Pengawal, ayo kawani aku perkenalkan diriku kepada mereka. Aku sudah tak sabar ingin turun ke danau itu.
3: Tak usah Pangeran turun ke bawah. Untuk memperkenalkan diri Pangeran saja. Kita intip saja mereka. Sabar aja.
2: Benar juga kata kamu. Kita intip saja dari sini. Ingat, suara engkau jangan kuat-kuat ya. Nanti kedengaran mereka.
1: Kak, marilah kita pergi dari tempat ini. Sudah senja sekali, Kak. Dan sudah gelap cuacanya. Sepertinya akan turun hujan, Kak.
0: Iya. Marilah kita beranjak dari tempat ini. Nanti Mak marah kalau kita pulang lama-lama. Apalagi sudah senja. Ayo, cepat-cepat kita beranjak dari danau ini.

pangeran yang ternyata berasal dari kerajaan Empang Kuala itu sangat terpesona melihat kecantikan ketujuh putri Ratu Ciksima. Namun, kecantikan Mayang Wulandarilah yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tanpa sadar, sang pangeran berucap, "Siapa gadis cantik di lubuk Umay itu?" Kata-kata tersebut terus diulanginya berkali-kali, sehingga kata di Umay terdengar seperti Dumai. Konon, karena itulah kemudian daerah tersebut dinamakan dengan Dumai, hingga saat ini menjadi Kota Dumai.

0: Sepertinya aku jatuh cinta dengan perempuan yang elok tuh. Paras wajahnya masih selalu terbayang-bayang dalam pikiranku. Bayangan wajahnya selalu ada di dalam hatiku. Tak bisa aku melupakannya.
1: Sepertinya Pangeran jatuh cinta dengan perempuan yang kita lihat di danau tadi. Dari tadi, aku lihat Pangeran senyum-senyum sendiri dan tatapan wajahnya berseri-seri. Apakah benar Pangeran sedang jatuh cinta?
0: Iya, engkau benar. Aku sedang lagi jatuh cinta. Aku sedang memikirkan perempuan itu. Senyumnya yang manis tak bisa kuhilangkan dari benak pikiranku. Itulah yang ku sedang rasakan, pengawal.
1: Pangeran tahu bahwa mereka itu putri-putri Ratu Cixima dari Kerajaan Seri Bunga Tanjung.
0: Apakah itu benar? Apakah yang engkau katakan tadi itu, pengawalku?
1: Ya, benar, Pangeran.
2: Benar apa yang pengawalmu katakan. Mereka itu adalah putri Ratu Cixima. Namun yang paling elok parasnya adalah Mayang Wulandari, putri paling bungsu anak dari Ratu Cixima.

Setelah mengalami peristiwa tersebut, Pangeran tidak dapat menghilangkan bayangan putri Mayang Wulandari dari pikirannya. Kemudian, Pangeran pun mengutus pengawalnya untuk melamar putri bungsu Ratu Ciksima tersebut. Keesokan harinya, berangkatlah pengawal Pangeran ke Kerajaan Sri Bunga Tanjung dengan membawa tepak sirih dengan 7 buah combol dengan bermacam ukuran sebagai tanda kebesaran Kerajaan Empang Kuala. Tepak sirih adalah tempat khusus untuk meletakkan sirih sesuai dengan adat Melayu. Terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran, ada yang bulat, persegi empat, atau belah ketupat. Biasanya terbuat dari kayu atau tembaga. Sedangkan combol adalah seperangkat peralatan makan sirih yang terdapat di dalam tepak sirih. Combol umumnya berbentuk bulat dengan berbagai ukuran, mulai dari besar, sedang, hingga kecil. Di dalam combol inilah biasanya diletakkan pinang, gambir, kapur, tembakau, dan aneka perlengkapan lainnya untuk memakan sirih.

0: Ratu Cisima, kedatanganku ke sini sesuai dengan permintaan pangeran. Pangeran mengutusku ke sini untuk melamar putri bungsu dari Cisima.
1: Saya senang mendengar permintaan pangeran yang ingin melamar putriku.
0: Ratu, saya membawa tepak sirih dengan 7 buah combol dengan berbagai ukuran sebagai tanda kebesaran Kerajaan Empang Kuala.
1: Sebagai seorang ratu, aku ini sangat menjunjung adat istiadat yang berlaku di Kerajaan Sri Bunga Tanjung.
0: Baiklah ratu, silahkan ratu untuk mengisi combol yang terdapat di tepak sirih utusan dari Kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir.
1: Ya, terima kasih. Tetapi engkau jangan melihat saya ketika saya mengisi combol yang terdapat di tepak sirih ini.
0: Baiklah ratu.
1: Semoga dengan pilihan aku ini, pilihan aku yang terbaik.
0: Terima kasih ratu. Ratu sudah mengisi combol di tepak sirih dan sudah menerima lamaran dari pangeran.
1: Iya pengawal, silahkanlah engkau pulang.

Setelah Ratu Cisimah mengisi comol yang terdapat di tepak sirih, utusan kerajaan Empangkuala dengan pinang dan gambir, Ratu Cisimah meletakkan pinang dan gambir tersebut di comol yang paling besar, sementara keenam comol lainnya dibiarkan kosong. Itu artinya, Ratu Cisimah telah menjawab pinangan sang pangeran Empangkuala bahwa putri tertualah yang berhak mendapatkan pinangan terlebih dahulu. Sekalipun Ratu Cisimah tahu bahwa pangeran sangat menginginkan putri bungsunya.

0: Pangeran? Pangeran? Di mana engkau? Aku sudah pulang, Pangeran.
1: Iya, pengawal. Aku di sini. Sedang duduk dan sedang memikirkan lamaran itu.
0: Silahkan, Pangeran lihat sendiri isi combol ini.
1: Iya, Tuhan. Ternyata lamaran aku ini hasilnya. Begitu jahat Datuk Cik Sima denganku.
0: Kenapa engkau menangis, Pangeran?
1: Engkau lihat saja isi dari combol ini.
0: Hah? Lamaran Pangeran ditolak oleh Ratu Cik Sima? Aku tahu Pangeran menyukai putri bungsu Ratu Cik Sima.
1: Combol paling besar yang diisi pinang dan gambir, sementara yang lainnya dibiarkan kosong. Aku sangat mengerti sekarang, dan aku sangat kecewa bahwa lamaranku terhadap Putri Mayang Wulandari ditolak oleh Sang Ratu.

0: engkau harus bisa menerima ini semua, Pangeran.
1: Begitu kesal dan kecewa aku, pengawal. Aku lebih mencintai putri bungsu dari Ratu Ciksima. Lamaranku ditolak begitu saja.
0: Engkau jangan sedih. Aku sebagai pengawalmu, aku akan menghiburmu, Pangeran.
1: Terima kasih. Kau begitu baik denganku.

0: Anak-anakku, kemarilah kalian semuanya. Emak, ada yang ingin emak sampaikan.
1: Iya, Ma. Ya, ada apa emak memanggil kami semua?
0: Nak, emak ada yang emak bicarakan sama kalian.
1: Apa yang emak mau bicarakan, Mak? Bicarakan saja.
0: Iya. Begini, anakku. Kemarin, ajudan pangeran datanglah kemari. Pengawal pangeran kemari ingin menyampaikan lamarannya kepada anak-anak emak yang paling bungsu. Namun, kedatangan ia kemari dengan membawa tepak sirih utusan kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir. Emak meletakkan pinang dan gambir di combol yang besar. Keenam combol lainnya dibiarkan kosong. Itu artinya emak menolak lamaran pangeran untuk melamar anak emak yang paling bungsu. Emak lebih menginginkan anak emak yang sulung. Sepertinya pangeran ini marahlah karena emak menolak lamaran dari dia.
2: Hah? Jadi pangeran kemari untuk melamar salah satu anak emak?
0: Iya, anakku. Maafkanlah emak karena emak baru menceritakan ini semua sama kalian.
2: Iya, Mak.
3: Kerajaanku hancur semua. Banyak rakyat yang tewas dari kerajaan ini. Dan banyak pertumpahan darah dari kedua kerajaan.

dari sini. Emak akan menyelamatkan anak-anak emak. Dan emak akan menyelamatkan anak emak ke dalam hutan. Jangan bersedih, anak-anakku. Janganlah kalian menangis dan jangan kalian bersedih. Emak percaya Tuhan masih sayang sama kita semua dan masih dalam lindungannya. Kita harus tetap kuat dan bertahan. Semua anak emak, emak akan menyembunyikan kalian di sebuah lubang yang tertutup dengan pepohonan. Emak sayang kalian semua, nak. Emak akan melengkapi perbekalan kebutuhan makanan untuk 3 bulan.

Selanjutnya, Ratu Cisimah kembali ke kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu sangat miris melihat kondisi kerajaannya yang luluh dan tidak berdaya. Kala itu juga, Ratu segera menemui jin pertapa di bukit hulu Sungai Umai untuk meminta bantuannya menghadapi serangan kerajaan Empang Kuala. Bukit tempat Ratu Cisimah meminta bantuan jin tersebut kemudian diberi nama Bukit Jin. Saat ini, Bukit Jin menjadi nama daerah tersendiri di Dumai. Hingga suatu sore, peperangan telah memasuki bulan keempat. Para prajurit kerajaan Empang Kuala sedang beristirahat di hilir Sungai Umai usai berperang. Mereka membuat tempat peristirahatan di bawah pohon bakau yang berbuah lebat. Menjelang tengah malam, suasana yang tadinya tenang mendadak menjadi sangat riuh dan penuh dengan jerit kesakitan. Pasukan kerajaan Empang Kuala secara tiba-tiba diserang oleh ribuan buah bakau yang menusuk tajam ke badan para prajurit. Selama separuh malam, kerajaan Empang Kuala telah dilumpuh.

0: Wahai orang Sri Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu ke sini?
1: Kedatanganku ke sini untuk menyampaikan pesan agar engkau, Pangeran, menghentikan peperangan ini. Sebab perbuatanmu telah merusak ketentraman pesisir Sri Bunga Tanjung. Itulah maksud kedatanganku ke sini, Pangeran.

Pangeran yang kesakitan tidak bergeming menanggapi maksud kedatangan dari Ratu Ciksima. Takut pangeran tidak ingin menuruti permintaan ratunya, ratu dari kerajaan Sri Bunga Tanjung kembali berbicara. Peperangan ini telah menyakiti bumi sakti rantau bertuah kita, dan sudah menjadi rahasia kita bersama bahwa bagi siapa yang datang ke negeri Sri Bunga Tanjung dengan niat buruk akan mendapatkan malapetaka. Sebaliknya, yang datang dengan niat baik akan sejahteralah hidupnya.

0: Setelah mendengar itu semua, aku baru sadar bahwa peperangan ini bermula dari ambisi dan keegoisanku. Kemarahanlah yang menimbulkan niat burukku untuk menghancurkan kerajaan Seri Bunga Tanjung. Pengawal, kemarilah engkau. Ada yang ingin ku bicarakan.
1: Ada apa, Pangeran? Engkau memanggil aku kemari.
0: Aku menyuruhmu untuk kembali ke Kerajaan Empang Kuala dan menyatakan Datuk Cik Sima sebagai pemenang perang.

Keesokan harinya, Ratu Ciksima bergegas pergi untuk menuju hutan tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, alangkah sedih dan kecewa hati Ratu Ciksima karena ketujuh putrinya itu ditemukan sudah tidak bernyawa. Ketujuh putri tersebut meninggal karena kelaparan dan kehausan. Bekalan yang ditinggalkan untuk ketujuh putri tersebut hanya cukup untuk 3 bulan. Sementara perang berlangsung selama 4 bulan. Dan akhirnya karena terlalu sedih akan kehilangan ketujuh putrinya tersebut, Ratu Ciksima jatuh sakit kemudian meninggal dunia. Tempat terkuburnya ketujuh putri Ratu Ciksima kemudian menjadi lokasi kilang minyak milik Pertamina yang sekarang terkenal dengan nama Putri 7.

Demikianlah tadi cerita rakyat Riau yang kami persembahkan dari program 4 RRI Medan dengan judul Putri Tujuh dan Legenda Asal Usul Nama Dumai. Adapun pesan moral yang didapat dalam cerita rakyat ini adalah janganlah berambisi, kemarahan dan egois dalam mengambil suatu keputusan. Kemarahan dan keegoisan akan menimbulkan niat buruk.

Pro 4 FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

0: Okay, check the sound. Come from Karo Highlands, North Sumatra. Paul and B3 Voice is in the house.
1: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Prom 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang dan Kakak di mana saja Anda berada. Senang sekali ya pastinya Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 20 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik ya. Tadi sudah diawali dengan drama legenda yang lumayan panjang ya, 30 menit. Dan kita lanjutkan dengan obrolan komunitas ya, obrolan Sumatera Utara hari ini edisi Selasa 25 Agustus 2026. Biasanya kalau misalnya di hari Selasa itu pastinya kita akan bahas tentang obrolan Karo ya. Akan Hanum hadirkan ya beberapa informasi-informasi mengenai pahlawan-pahlawan ya, karena masih di bulan kemerdekaan, pahlawan-pahlawan yang berasal dari tanah Karo. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu ya, yang namanya sudah dicantumkan ke nama jalan terpanjang se-Indonesia kali ya. Terpanjang se-Sumatera Utara. Ya, betul. Mungkin daerah sana orangnya tahu ya, Jamin Ginting. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, dilansir dari situs resmi Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia, ini Letjen TNI Angkatan Darat Jamin Ginting ini lahir pada 12 Januari 1921 di Desa Sukakabanjahe, Tanah Karo, Sumatera Utara. Pada waktu kependudukan Jepang, Jamin Ginting ini mengikuti pendidikan calon perwira Gyugun di Siborong-Borong sampai ia menjadi perwira Gyugun. Oh, pakai bahasa Jepang ya, Gyugun ya. Oke. Setelah Jepang kalah perang, ia bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dan berbagai keberhasilan diraih oleh Jamin Ginting dalam karirnya, apa saja itu ya? Yang pertama itu ia berjasa dalam mendapat pertikaian antara laskar perjuangan di Sumatera Timur. Terus dia juga memimpin perlawanan terhadap serangan agresi pertama Belanda. Selain itu juga dia berhasil juga melakukan pengawalan perjalanan Wakil Presiden Muhammad Hatta dari Berastagi menuju ke Bukit Tinggi, yang mana pada waktu itu rute Berastagi ke Bukit Tinggi ini dikuasai oleh Belanda. Karir militernya ini meningkat karena diangkat menjadi komandan Resimen 2 Sumatera Timur. Pasukannya juga ikut dalam operasi penumpasan pemberontak tentara Islam Indonesia. Dan ia juga pernah diangkat menjadi kepala staf tentara Teritorium 1 Bukit Barisan yang berpusat di Medan. Jabatan terakhirnya ini adalah duta besar yang berkuasa penuh Republik Indonesia di Kanada. Namun ya, Jamin Ginting ini meninggal dunia pada 23 Oktober 1974 di Ottawa, Kanada, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Nanti akan Anum informasikan lagi pahlawan apalagi yang berasal dari pahlawan mana lagi. Iya, siapa pahlawan yang berasal memang dari Tanah Karo. Nanti akan Anum hadirkan, kita dengarkan dulu lagu-lagu selanjutnya. Ini ada lagu Karo pastinya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Prom 4 Medan Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Tadi kita sudah bahas tentang Jamin Ginting ya, salah satu pahlawan Indonesia ya, yang sudah sangat terkenal ya, yang namanya juga sudah dicantumkan menjadi jalan terpanjang di Sumatera Utara kali ya. Nah, kita akan bahas tentang Kiras Bangun yang merupakan pemimpin asal Batak Karo ya, yang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Atas perjuangannya, Bangun pun dijuluki Garam Mata atau Mata Merah. Dalam melancarkan perjuangannya, Bangun ini melakukan kerjasama melalui lintas etnis dan agama yang menghasilkan kurang lebih 3.000 pasukan. Di masa mudanya, Kiras Bangun ini lahir di Tanah Karo, Sumatera Utara pada 1852 ya. Sewaktu muda, Kiras Bangun juga memang tidak pernah bersekolah di institusi pendidikan formal. Namun Kiras Bangun merupakan seorang yang cerdas ya. Ia berhasil menguasai bahasa Melayu dan aksara Karo setelah berkunjung ke Binjai. Dan ia juga mampu menulis dan membaca huruf Latin. Nah, keahliannya ini ia dapat karena sering melakukan perjalanan dari banyak kampung. Keuntungan lain yang didapatnya adalah dapat membangun ikatan kekerabatan dengan masyarakat di sekitar Tanah Karo. Kiras Bangun dikenal sebagai orang yang bijak dan ia telah menduduki beberapa jabatan. Pada tahun 1870 ini Belanda tengah membuka perkebunan tembakau dan karet di daerah Langkat dan Binjai. Lalu Belanda juga berniat untuk memperluas lahannya hingga ke Tanah Karo. Hal ini mendorong Belanda untuk menjalin hubungan baik dengan Kiras Bangun. Nah, Belanda memberikan janji kepada Kiras Bangun juga berupa uang, pangkat, dan senjata. Tetapi Bangun tetap menolak untuk bekerja sama. Pada tahun 1902, Belanda mengirim Gauleum Guillaume bersama dengan sejumlah pengawal ke Tanah Karo untuk menyebarkan agama Kristen. Mengetahui hal ini, Kiras Bangun juga memberikan peringatan kepada mereka untuk bergegas meninggalkan Tanah Karo. Kiras Bangun ini segera menghimpun kekuatan dengan melakukan musyawarah bersama dengan para pemimpin desa lain. Pasukan Urung terbentuk dan pada tanggal 6 September 1904, Belanda memulai operasi militernya ke Tanah Karo dan membawa pasukan sejumlah 200 prajurit. Pada 8 September mereka berhasil sampai ke Kabanjahe dan Belanda berhasil menaklukkan Lingga dan mengambil Lingga Julu. Kiras Bangun ini kemudian segera memerintahkan pasukannya untuk mundur ke Batu Karang. Di Batu Karang serangan Belanda berhasil digagalkan oleh pasukan Karo. Namun benteng pertahanan lain, benteng Besuka, ini berhasil diruntuhkan oleh Belanda. Kiras Bangun berhasil menarik pasukannya kali ini ke Kampung Nagari. Sayangnya usaha kali ini gagal karena Belanda berhasil menguasai Batu Karang. Di akhir perjuangannya, Kiras Bangun ini tertangkap dan dibuang ke Riung dan dia wafat pada 22 Oktober 1942 di Batu Karang. Itu tadi informasi-informasi mengenai pahlawan nasional ya, yang sudah Anum hadirkan. Nanti akan Anum hadirkan lagi lagu-lagu Karo pastinya ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RR.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ring dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam abang dan kakak ya. Kembali Sapa Malam Rompat ya. Hanum hadirkan tepat pukul 22 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Nah buat abang dan kakak yang mau bergabung boleh ya di 0618463115. Halo Sapa Malam Rompat.
1: Malam Hanum, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih?
1: Kabar baik, akhirnya kita berjalan pertama jalurnya.
0: Iya, alhamdulillah ya.
1: Tidak apa yang malam jalurnya.
0: Oh gitu ya. Tadi padahal udah Hanum buka dari jam berapa tadi ya? Jam-jam sebelum sapa malam udah Hanum buka sebenarnya.
1: Tidak apa, cepet-cepet pertama.
0: Gimana kabarnya ini, Cynthia?
1: Kabar baik. Maaf, di sini ada apa? Di sini ada adik pernah nangis sini.
0: Oh iya, kenapa?
1: Apa dapat emaknya dia ribut sama emaknya kenapa? Adik kandung anaknya menaik sama laki juga lagi
0: kemarin. Oh, lagi datang. Oh, iyalah kirim salam ya.
1: Iya, ini kita lagi dekat lapan kamar, gak juga depan rame depan, mau tamu rame. Kalau belum.
0: Mau request lagu apa ini?
1: Coba dari apa? Jadi itu, Anissa Pop Melayu.
0: Lagu Melayu?
1: Lagu pop Melayu.
0: Lagu pop Melayu yang mana?
1: Judulnya Terdiam Sepi itu, Pak.
0: Terdiam Sepi ya.
1: Dari Nazwa Mariana apa semuanya? Nazwa Mariana.
0: Nazwa Mariana, tunggu ya. Lagu baru ya?
1: Itu lagu Terdiam Sepi, ada lagu Terdiam Sepi apa? Baru lama.
0: Lagu baru apa lagu lama?
1: Enggak tahu.
0: Coba Anum cek dulu ya.
1: Terdiam Sepi juga.
0: Terdiam sepi.
1: Nazwa kan Nazwa kan Nazwa Mariana.
0: Terdiam sepi. Nazwa. Terdiam sepi lagu. Oh, Nazia Mariana.
1: Oh iya, Nazia Mariana.
0: Iya, Nazia Mariana nih.
1: Nazia apa ya, Nazia?
0: Nazia.
1: Oh, Nazia Mariana.
0: Lagu Melayu ya.
1: Tuh.
0: Pop Melayu nih ya. Ya oke, okay. Ada.
1: Ada.
0: Terdiam sepi. Ada. Yang cewek ada, yang cowok ada.
1: Itu yang ada cewek-cewek tadi.
0: Yang cewek aja ya. Oke, okay. Nanti aku puterin nih lagunya.
1: Selamat lah ya. Ini kurang-kurang jernih kayak sudah berempat sini.
0: Oh, enggak jernih.
1: Kurang-kurang jernih sini suaranya tadi ini.
0: Oh iya, terlalu kecil atau gimana?
1: Enggak, emang kurang jernih, ada bunyi seke-seke banyak bunyinya.
0: Oh iya.
1: Kurang jernih.
0: Oke deh, nanti Anu bilang lah ya sama TMB Teknik ya.
1: Ya, salam-salamnya ya.
0: Oke.
1: Ya, Pak Nga, buatnya lagi ya, buatnya Usumi, buatnya Nujek, buatnya Amer, buatnya Kak Ida Terigen, buatnya Buratmi, buatnya Ida Perumpang, buatnya buatnya semua-semuanya
0: gak tahu-tahu. Gak tahu-tahu ya. Oke deh, nanti Anum puterin lagunya ya.
1: Banyak
0: Anum, selamat tugas. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia request lagu Melayu ya, pop Melayu katanya. Oke, yang mau request lagu lagi Anum buka ya di 0618463115. Halo, Sapa Malam Perempat.
2: Sabu dari Nusantara.
0: Halo, apa kabarnya warga Sembada?
2: Alhamdulillah baik-baik dan sehat-sehat aja.
0: Tapi kayaknya suaranya ini agak-agak ya.
2: Agak-agak.
0: Agak batuk kah?
2: Iya kayaknya mau batuk gitu.
0: Oh, iya. Suaranya kedengaran nih, soalnya agak berbeda dari biasanya.
2: Iya kan. Namanya, tapi katanya kau masuk pagi besok.
0: Gak jadi, tukaran sama Kang Kiki. Kang Kiki lagi ada urusan hari ini, jadi tukaran.
2: Begitu, jadi dia besok yang masuk pagi?
0: Iya.
2: Gak mantap tuh si Anum besok, gak ada situ ya kan?
0: Iya, libur aku kayak mana itu?
2: Datang lah.
0: Insya Allah.
2: Ada yang mau bawain cepat lah.
0: Insya Allah. Tengok besok lah. Tapi kami kan wajib datang.
2: Iya, itu apa namanya? Ada yang kubuat ini ya kan?
0: Untuk aku.
2: Adalah dibagi-bagi ya kan?
0: Ii, baik kali lah.
2: masuk malam pula dia nih pikirku kan.
0: Iya, enggak kaget ibu tadi. Kok ini si Hanum yang masuk malam ini gitu.
2: Tadi ya, daripada kan ada suara ya kan. Katanya dia masuk pagi nih pikirku kan.
0: Hanum di Hanum dikabari sama Kang Kiki tadi pagi jam-jam 9. Minta tukaran karena dia lagi di luar kota, belum kayak takut enggak terkejar katanya gitu. Ya, jadi tukaran lah, Anum kan libur besok. Besok hari ini kan libur. Jadi tukarannya sama Anum gitu.
2: Liburnya kan.
0: Iya, jadinya besok Anum libur gitu.
2: Aku mau lagu ini ya.
0: Apa tuh?
2: Lemak Manis yang DJ.
0: Oi, kan yang biasa juga DJ. Lagunya Lemak Manis ya.
2: Lemak Manis.
0: Yang remix lah ya kita bilang ya. Oke, salam-salamnya dulu dong.
2: Ada kan?
0: Ada.
2: Salam-salamnya untuk Pak Abdullah dan Ibu, untuk Pak Jenal Tanjung, untuk Pak Andi, Pak Diman, dan Pak Anto Sentis, Pak Latif, Pak apa lagi? Operasa, Bang Arman Hasibuan, udah di Jakarta, Bang Rizal Buana, Bang Mas Paijo alias Pak Nga, Mas Jack, Puan Ina, Bu Wati, Bu Ratni, Bu Cantik Manis, Kak Epa Pancer Batu, Kakak Putri Madu, Mama Rizky, Mama Ezra, Mama Hafiz, siapa lagi? Puan Ina, kayaknya udah lah itu aja ya. Mas Benjar Adi.
0: Oke deh.
2: Kembaran, selamat bertugas.
0: Yuk.
2: Selamat. Apa namanya?
0: Selamat apa?
2: Selamat bertugas dan...
0: Apa tuh? Dor.
2: Dan Surya. Dan... Ya, kami tetangga.
0: Sama siapa?
2: Kami kan dekat-dekatan di sini.
0: Iya, dia sama Pika ya.
2: Ngarah ke pajak sana. Aku lewatin lokasi dia lah.
0: Oke.
2: Nah ya, sampai jumpa ya. Datanglah besok.
0: Insya Allah.
2: Jadi besok... Akiki lah ya kan?
0: Akiki pagi, ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Parida di Sembada. Anum baca dulu yang dari WhatsApp nih ya. Ada siapa aja ya? Kita coba dulu ya. Kayaknya Mama Rizky masih ngetik-ngetik. Jadi Anum tunggu dulu ya Mama Rizky ya. Anum baca dulu yang selanjutnya dulu ini ya. Ada... Ibu Nomi Cipa ya, assalamualaikum, selamat malam Hanum. Hadir Ibu Nomi Cipa dari kawasan Jalan Haji Muhammad Yamin, Jalan Serdang ya. Request lagu Cinan Bana dari Fauzana. Salamnya buat Uda, Dr. Randus Ridwan, Kak si cantik manis gitu loh ya, Pak Zainal Tanjung, Pak Ngah alias Wawak Tampan, Opa Rasa, Uda Yusrizal Pratama, Bang Jack Sandova, Kak Putri Madu, Mas Adi Genjer, Pak Giman, Pak Misno, Muhammad Rudi, Pak Abdul dan Mas Pairun, bersama calon istrinya Bundi Tumi. Dan buat Hanum, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Oke, nanti Anum puterin lagunya ya. Anum buka lagi layanan teleponnya dan akan bacakan WhatsApp-nya ya. Mama Rizky, Anum sedang menunggu, tapi kita puterin dululah lagunya ya Mama Rizky ya. Dan buat abang dan kakak yang masih baru bergabung, selamat bergabung di Perempat Medan. Akan Anum hadirkan lagu-lagu berikutnya ini. Lagu yang di request sama Cynthia ya. Ada Nazia Maruyana, Terdiam Sepi.

0: Ya, terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Itu tadi lagu yang di request sama Ibu Nomi Cipa ya. Judulnya tadi apa? Cinan Bana ya, Ciinan Bana. Nanti ya karena Num hadirkan lagi lagu-lagu yang di request lagi, kita baca dulu yang dari surat. Kenapa surat? Tadi sore Num dapat surat cinta, surat cinta nih. Dari Bang Al di Kapten Muslim ya, buat semua fans Pro 4 salam kangen nih katanya. Istimewanya ini Aba Abdullah dan Ibu, terus Ira Tarigan, Med Ultah ya, panjang umur, murah rezeki. Terus untuk Arman Hasibuan, Mas Paijo, Mas Bambang dan Umi Sumi, Puan Ratni, Opa Rasa, Mas Anto Sentis, Mas Rudi, Mas Jack, Puan Suzana Boruginting, Koko Bowo, Adi Genjer, Bu Parida ya, Puan Eva, salam kenal, Cynthia, Tiara dan Amel, di Langkat ada Bang Wira, Ayang Parido, di Namorambe ada Sia Hira, salam kenal. Bang penyiar selamat bertugas. Kebetulan yang siaran Hanum ini Bang Al ya. Judul lagu request lagu Surat Merah dari Asmidar Darwis ya. Ini suratnya tadi dikirim datang nih Bang Alnya kemari untuk sapa-sapa malam katanya. Kirain tadi mungkin Kang Kiki ya. Rupanya yang siaran Hanum nih. Karena memang katanya Bang Marlon, karena kan yang nerima Bang Marlon nih. HP-nya Bang Al nih lagi rusak ya. Makanya datang kemari hanya untuk kirim salam nih, karena rindu mungkin ya. Karena salam kangen juga nih katanya. Oke, nanti Anu puterin nih lagu Surat Merahnya dari Bang Al di Kapten Muslim ya, yang sudah di request ya. Kita baca dulu yang dari WhatsApp tadi. Ada Mama Rizky ya. Mama Rizky, assalamualaikum Kakak Hanum, warga Simpang Limun hadir. Mama Rizky, Kak, putarin lagu Minang ya, yang Kudo Basi. Terima kasih. Salam-salam, kirimin salamnya aja buat Mbak Putri Madu, Pak Nga, Bang Yusrijal, Bu Ratni, Umi Sumi, Pak Zainal Tanjung, Pak Abdullah, Pak Anto Sentis, Bu Wati, Pak Habib, Kak Cantik Manis gitu loh, Bang Jack, semuanya yang lagi dengerin Pro 4 Medan. Makasih Titi DJ yang pulang nanti. Makasih Kakak Hanum. Oke deh, nanti Hanum puterin lagunya Kudo Basi ya. Lagu Minang nih ya, dari Ani Q featuring Tommy Bolin ya. Oke, nanti Hanum puterin. Terus ada WhatsApp dari siapa nih? Ada Mifta ya. Kak, info nih di daerah kawasan Helvetia sekitar hujan deras lebat disertai petir, beserta petirnya Kak, hujannya lebat, infonya dikirim ya. Infonya terkirim, terima kasih. Oke, betul nih, soalnya di Jalan Gatot Subroto gak ada hujan. Kayaknya sih gak hujan ya, tapi gak tahu lah ya, karena Anum di studio aja. Coba nanti Anum cek ya. Kita buka lagi lah dari telepon dulu ya. Yang dari WhatsApp boleh nunggu dulu sebentar ya. Kita buka dulu telepon satu, telepon dulu ya. Halo, sapa malam Pro 4.
1: Assalamualaikum Kak Anum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Ina.
1: Iya.
0: Wan Ina agak jauh sedikit sama radionya, membal suaranya soalnya.
1: Iya.
0: Taruh. Oke.
1: Suaranya ini malam cantik kali ya.
0: Suara apanya? Siarannya kah?
1: Siarannya.
0: Iya, tadi sudah diperbaiki Bang Marlon.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, dibagus-bagusinya ya. Kayak mana ya biar bagus nih pendengar nih dengernya gitu ya kan?
1: Iya, demi pendengar ya Kak.
0: Iya, gak tahu kayak mana diapainya tadi. Pokoknya jadi bagus lah suaranya.
1: Iya, terima kasih Bang Marlon ya. Aduh, sangat cantik siarannya malam ini.
0: Alhamdulillah. Gimana kabarnya Puan Ina?
1: Iya, baru sehat ini.
0: Kenapa, sakit apa emangnya?
1: Demam.
0: Demam, memang lagi musim kayaknya ya.
1: Batuk juga pilek banyak lah.
0: Banyak ya, mungkin karena lagi ini ya, cuaca juga ya, hujan-hujannya terus ya.
1: Iya.
0: Ini mau request lagu apa nih?
1: Lagunya dari Irandi dan Mariasti.
0: Tunggu ya.
1: Judulnya Kasih Berbunga Sepanjang Musim.
0: Kasih berbunga.
1: Bentar-bentar dulu, bentar ya. Aku jauhkan dulu radionya. Ada. Udah, ada lagu ya.
0: Tunggu ya. Ada. Berbunga.
1: Biasanya ada kok.
0: Judulnya apa tadi? Kok kayaknya enggak?
1: Kasih berbunga sepanjang musim.
0: Kasih berbunga sepanjang musim.
1: Ya, salam ya.
0: Oh, boleh.
1: Buatnya Kak Anum sekeluarga, Bang Malan juga sekeluarga.
0: Amin. Hey. Aduh, kenapa tiba-tiba mati? Walah. Puan Ina, tiba-tiba mati. Gak apa-apa ya, tapi Anum udah dapat nih lagunya ya. Kasih berbunga sepanjang musim ya. Yang nyanyi Aramli ya. Yang mana yang nyanyi? Betul ini Aramli. Aramli kayaknya ya. Oke, nanti Anum puterin nih lagunya ya. Kasih berbunga sepanjang musim. Kita baca lagi dari WhatsApp. Ini ada Pak Abdullah ya. Ada Pak Abdullah nih. Assalamualaikum Hanum. Bu Ado, kabar keluarga? Minta lagu Melayu judulnya Apa Nak Jadi dari Mak Pono. Salam-salamnya buat Adi Genjer, Pak Anto Sentis, Yusrijal Pratama, Oparasa, Pak Engah, Pak Zainal Tanjung, Bang Zek, Arman Hasibuan, Koko Bowo, Wira Langkat, Mama Rizki, Cantik Manis, Bu Ratni, Parida Sembadap, Wan Ina, Umi Sumi, Mbak Wati, Bunda Epa, Bunda Nomi Cipa, buat rekan-rekan fans Pro 4. Salam sehat selalu dan sampai ketemu besok katanya. Terima kasih Pak Abdullah dan Bu Nur Hayati. Insya Allah ya, insya Allah semua bisa bertemu besok ya. Di acara maulid kita nih ya. Langsung aja deh, Anu puterin dulu lagunya. Karena kalau misalnya Anum bacai semua, nanti lagu-lagu terus. Ada yang ini, lagu-lagu aja sih Anum nih, gak boleh ya. Jadi kita puterin dulu lagu-lagu yang sudah masuk, nanti akan Anum hadirkan. Nanti Anum buka layanan teleponnya dan Anum bacakan WhatsAppnya dari Bu Ratni nih ya. Sabar Bu Ratni ya, nanti Anum bacakan ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Ada Asmidar Darwis, Surat Merah.

0: kulit wajah berseri.
1: Ales sama nanya enggak?
0: Sekali bersuara, ah rupanya jantan.
1: Wanita separuh jadi.
2: Bacinto pulo sama si Aisyah.
1: Ah, ini lawa ni.
2: Lamo bana dan maminang.
1: Ha, tunggu apa lagi?
2: Jauh orang lah

0: Ini yang ketiga pula.
1: Ah, baca tuan.
2: Makku menjodohkan dengan gadis di kampung.
1: Ah, menggoda sangat.
0: Boleh jadi.
2: Yang ku harap dia punya hidung mancung. Ah. Sekali ku tengok giginya tersorong.
1: Hey, ya, ya, ya.
2: Bacinta pulau jogadi berambut panjang.
1: Ah, kegelana nak. Ah, itu dendera ku. Ada ngasal cerita, Den.
2: Gadi rancak sungguh menawan.
0: Menawan atau ipan gunawan?
2: Sadang baduo inyo kajang-kajang.
0: Oh, parah, parah, parah, parah.

0: Kasih berbunga sepanjang musim ya, yang direquest sama Puan Ina di Pantai Labu ya. Lagunya enak ya ternyata ya. Memang kalau lagu-lagu lama ini menginikan memori ya. Kita buka lagi yang mau request lagu ya, dari WhatsApp dulu ya, karena tadi udah Anu bilang abis ini nanti Anu baca WhatsAppnya, baru Anu buka nanti teleponnya ya. Ada Bu Siti Aisyah Ratni Martubung ya, Bu Ratni ya, request lagu Selendang Sutra yang keroncong katanya ya. Salam-salamnya untuk Pak Zainal Tanjung, Pak Abdullah dan Bu Nur, Mas Paris, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Opa Rasa, Uda Yus Rizal Pratama, Pak Anto, Pak Andi, Pak Wir, Mas Wira Dilangkat, Parida Sembada, Mama Rizky Ira Tarigan, Puan Ina, Bu Epa, Bu Wati Kokobowo, Putri Madu, Sintia, Umi Sumi, Jengtini, Ayang Parido, Mas Al, untuk semuanya lah ya, untuk Mbak Hanum yang manis dan baik hati, lancar-lancar rezekinya sekeluarga ya, makasih, dadah, bye-bye. Baiklah Bu Ratni, requestnya tadi lagunya Selendang Sutra ya, coba Hanum cek dulu. Selendang Sutra kita ada dua soalnya ya. Kita tengok dulu yang dari Mus Mulyadi deh kalau gitu ya. Karena yang Mus Mulyadi lumayan lah, lumayan enak nih ya. Oke, kita baca dulu WhatsApp selanjutnya. Ini ada siapa nih? Ya, tidak ada namanya di sini ya. Selamat malam Kak Hanum, saya pendatang baru. Oh, nama saya Akbar Aritonang. Alamatnya nih Jalan Tuntungan 2. Saya ingin dengarkan lagu Melayu Udin Sedunia. Salam-salamnya untuk semuanya pendengar Pro RRI Pro 4. Salam kenal. Terima kasih. Baiklah. Akbar Aritonang ya. Request lagu Udin Sedunia. Nanti coba Anum cek dulu ya, ada apa enggak ya Udin Sedunia ini ya. Kita buka dulu deh yang mau request lagu lagi di 0618463115. Kita buka dulu. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Kakak.
0: Selamat malam Bang Jack.
1: Iya.
0: Masuk, masuk, masuk.
1: Ih, jangan mau hujan.
0: Kok mau hujan? Di sini sudah hujan.
1: Itulah, di sini mau hujan.
0: Berarti dia jalan ya hujannya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Pasti masuk nggak bisa pulang.
0: Iya.
1: Oke lah, aku mau request lagu ya.
0: Biasalah ya.
1: Lagu Karo lah.
0: Apa itu judulnya?
1: Lagunya. Udah malam gini agak-agak melo-melo aja lah ya.
0: Boleh.
1: Lagunya di itu Niti Pera.
0: Niti Pera yang mana?
1: Manis bibir.
0: Manis bibir.
1: Iya.
0: Enggak pahit bibir.
1: Enggak.
0: Niti Pera, manis iyo bibir. Salam-salamnya dulu.
1: Salam-salamnya tadi itu ya buat Bang Akbar Aritonang di Tuntungan 2. Ada Bu Ratni, ada Pak Abdullah, Bu Nur Hayati, ada Puan Ina beserta Bang Irfan, ada Pak Nga, Pak Ijo, Wawa Tampan, ada Bang Betul, ada Mama Rizky, ada Cynthia, Mas Anto Sintik, ada Opa Rasa, ada Pung Jole, ada juga buat inilah buat Ira Tarigan lah, sorry sama aku ya kan. Yang katanya hari ini
0: berulang tahun
1: yang ke-25 katanya ya. 25 ya kan Kak Ira ya.
0: Iyalah 25 lah. Always 25, pokoknya setiap tahun 25.
1: Iya. Atau jangan tiap hari aja lah ulang tahun.
0: Janganlah, habis nanti duit untuk kasih kado.
1: Iya, selamat ulang tahun aja. Sehat selalu.
0: Iya.
1: Sukses segala bidang. Lancar rezeki, jangan bilang murah rezeki ya kan.
0: Iya, lancar rezeki.
1: Murah kali dikasih apa Tuhan ya kan. Lancar rezekinya ya kan. Dan disayang sama keluarga.
0: Amin.
1: Walaupun kadang-kadang dia ngomel-ngomel sama aku ya kan. Tapi itu hanya cuma canda-canda doang.
0: Iya.
1: Ada juga buat oh, Pak Zainal Tanjung. Selamat malam Pak Zainal. Pokoknya buat, oh buat itu Bang Wira bisa seberang. Buat semuanya aja ya.
0: Iya, ini ada yang kirim salam nih sama Bang Jin.
1: Paling Pak Buratmi.
0: Bukan, ini yang tadi barusan gabung yang anak yang pendatang baru Akbar Aritonang. Kirim salam buat Bang Jack ya, Kak. Dulu saya pernah tinggal di Tanjung Selamat, Jalan Perpas dekat Pantai Boke
1: katanya. Oh, ini aku di sini loh, dekat Bang Akbar. Kita tetangga anakku saya di situ loh.
0: Kurasa kenal itu Bang Jack sama saya, iya, katanya. Namanya pokoknya Akbar Aritona.
1: Iya, pokoknya kita bisa dibilang tetanggaan ini.
0: Iya, tetanggaan ya.
1: Pokoknya buat Bang Akbar Aritona, selamat datang di Trompat. Kalau bisa on air, jangan chat-chat aja. Jadi gak kenal suaranya.
0: Iya, betul ya.
1: Ya udahlah, buat Pan Hanum selamat tugas ya. Jangan hati-hati pulangnya, bilang sama supirnya ya ga.
0: Ini kayaknya banyak kali yang ngefans sama Bang Jack ini. Ada lagi yang WhatsApp nih.
1: Berani lah tahu aku.
0: Mas Jack, Mbak Yeni mana katanya?
2: Apa malam bu? Berani, ini Mbak Yeni loh.
0: Ini Bu Naomi juga, Bang Jack suaranya berubah lagi katanya.
2: Ih, kok gitu sih? Udah, Bu Naomi siapa? Pokoknya selamat malam semuanya ya.
0: Iya.
2: Apa nanti lama-lama dilempar orang?
0: Gak apa-apa, Bang Jack ya, ini kan yang selalu menghibur. Selalu menghibur.
2: Ya selalu menghibur. Yang di sana mau naik.
0: Oke deh kalau gitu.
2: Udah ya. Buat penampung semua tugas.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibalas lagi nih sama Bang Arit. Bang Akbar Aritonang. Dulu orang tua saya tinggal di Perpas Ruko 4 pintu yang dulu buka warung kopi dekat rumah Pak Najir katanya. Ya udahlah, nanti anu ini aja lah, kalian di belakang aja lah yang ngobrolnya kayaknya ini ya. kayaknya kenal, cuman kayak enggak kenal gitu ya. Ah, nantilah itu ya, kenalan dulu lah kalau gitu ya kan. Ada lagi yang WhatsApp? Ada nih, ada Bang Togar ya. Bang Togar di Bukit Tinggi tapi nih ya. Bang Togar, apa kabar Bang Togar? Iya, assalamualaikum Hanum. Request dah anak Panggoaran, salam tusu DAK Dongani spesial Hanum Utasut sekeluarga. Semoga sehat selalu. Oke, terima kasih Bang Togar ya. Kita langsung puterin aja lah dulu lagu yang udah masuk karena udah 4 nih, nanti merajuk pula ya kan. Nanti Hanum buka lagi layanan teleponnya setelah lagu-lagu berikut ini. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Ada Selendang Sutra dari Mus Mulyadi.

0: Gak ada Garudin. Ada bu Garudin, mana ada? Ada Garuda.
1: Di Garudin ada, nah Garudin.
0: Gak ada, mana ada orang Garudin?
1: Garudua?
0: Garudua bukan itu. Nah, ujungnya Din.

0: Aceh.
1: Banyak mie Aceh Udin.
0: Aceh Udin, mana ada mie Aceh Udin?
2: Skater.
0: Itu kan nama, itu nama toko, nama jualan mie Aceh Udin.
1: Skater Udin.
0: Gak ada Skater Udin, banyak mie Dupu Rocai.
1: Papa Udin.
0: Gak ada. Nah, ujungnya Din, orang Aceh. Udin, orang Aceh.

0: sakit perut.
1: Perut Udin.
2: Sakit Udin.
0: Mana ada perut Udin? Semua punya perut. Mana ada?
2: Ngomong semua Udin punya ada sakit perut.
0: Ada buka KTP. Nama perut Udin. Mana ada?
2: Semua nama Udin di dunia ini pernah sakit perut.
0: Iya, tapi kan itu nama.
2: Ya, semua orang pernah.
0: Beda.
1: Jadi apa?
0: Ngomong ada. Sama jangan gue bodoh. Jadi Udin yang sakit perut, ujungnya Din.
1: Mau kami bongkar nih.
0: Udin orang Aceh tadi siapa?
2: Cucunya Din.
0: Udin sakit perut, namanya Mahmudin.

0: Ya, terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Buat Abang dan Kakak yang mau bergabung di telepon kita boleh ya di 061-846-3115. Ya, Bang Akbar Aritonang ya. Mau request juga lagi dari telepon boleh ya di 061-846-3115. Tapi kita buka dulu ya yang nelpon ini tadi ada mungkin masih menunggu ya. Halo, siapa malam Perempat?
1: Halo, selamat malam Perempat, Pak Anom.
0: Halo, apa kabarnya?
1: Kabarnya baik-baik, sayang, Mbak.
0: Iya. Besok datang kemari ke?
1: Kemana?
0: Besok kemari ke?
1: Oh, nggak bisa, Mbak. Aku kerja, Mbak.
0: Oh, Pak Bambang kerja ya?
1: Gitu, bener aku nggak mau lah, kan.
0: Iya lah.
1: Kan pernah juga aku ngadi dulu, ya kan?
0: Ya, ya, ya, oke. Okay.
1: Karena nggak ada kenangan malah enak, Mbak.
0: Iya dong. Apa kabarnya ini? Udah lama kali tidak bergabung.
1: Kabarnya sehat, Mbak Ano.
0: Mau request lagu apa ini?
1: Lagu ini dari Wak Ute.
0: Wak Ute? Nah,
1: ikan asin, Mbak.
0: Ikan asin, Wak Ute.
1: Ya ada kan, Mbak.
0: Insya Allah ya, Anum cari dulu ya. hujan nggak di sana?
1: Hujan ini nggak, Mbak.
0: Enggak? Walah, berarti cuma daerah sekitar sini aja nih.
1: Ya, cuma enggak juga lah, Mbak. Kan banyak ada juga loh, Mbak.
0: Iya. Wak Ute, ikan asin tahu tempe.
1: Iya, betul.
0: Oke, nanti Anum puterin lagunya ya.
1: Salam, Mbak ya.
0: Oke.
1: Salamnya pertama kali untuk Misumi. Sama Nopri, sama Dedi, sama Ajeng, sama Tamara, sama Mimi, salam sehat dan salam keluarga aneh Misumi. Ada Bang Al ya, Mbak. Dia udah lama juga gak naik, Mbak ya.
0: Siapa?
1: Iya, udah lama juga gak naik ya.
0: Iya.
1: Udah tuh ada Mas Paijo ya kan. Alias Pak Nga ya
0: Pak
1: kan.
0: Pak
1: Nga. Itu ada Paris, alias Bogel.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada juga ini Mbak, si apa nama Anto Sintis ya?
0: Iya.
1: Ada Ribira ya di Langkat ya. Ada Pak Giman Mbak.
0: Iya.
1: Pak Giman Dalang.
0: Oke.
1: Okay. Mana siapa Pak Giman?
0: Pak Giman.
1: Oh. Udah tunggu setara ginting Mbak ya?
0: Iya.
1: Udah lah Mbak, untuk semua-semuanya aja Mbak ya?
0: Iya, oke. Okay. Untuk semua-semuanya lah aja ya. Fans Perempat. Oke deh. Oke. Nanti Anu puterin lagunya ikan asin tahu tempe. Oke deh.
1: Baru tuh tempe mana enak Mbak?
0: Iya dong.
1: Apalagi udah sebel belakang Mbak ya.
0: Mantap.
1: Kena aduan papaya lagi kan.
0: Wedes.
1: Makin mantap gitu loh Mbak.
0: Makin mantap makannya ya.
1: Iya Mbak. Makasih Mbak Anum ya.
0: Iya.
1: Enak bertugas.
0: Oke.
1: Hati Mbak, karena ini kan musim hujan. Kadang-kadang kita bikin rata, rupanya lobang ya kan?
0: Iya, nggak kelihatan jalannya ya.
1: Ya Mbak, makasih Mbak ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 061846 3115 tadi ada Pak Bambang ya yang request lagu Wak Ute ya, ikan asin tahu tempe. Coba Anum lihat lagi ada WhatsApp lagi enggak? Oh, siapa? Oh. Nomor yang bisa udah Anum kasih tahu ya di 061846 3115 nanti Anum ketikan lah ya Bang Akbar. Terus ada apa enggak ada nih ya. Kita buka lagi lah ya dari telepon di 061846 3115 untuk penelpon terakhir nih sepertinya. Halo.
2: Malam Perempat.
0: Yo.
2: Gimana kabarnya Mak cantik?
0: Sehat-sehat aja. Apa kabarnya Wak tampan? Siapa nih?
2: Sehat lagi semuanya ya.
0: Iya.
2: Hujan di sini juga ya?
0: Hujan deras sekali. Ya, enggak boleh pakai banget ya.
2: Berat banget itu hujan ya.
0: Iya. Ini Wak ngah nih berarti.
2: Iya lagu melo lagi tuh, keluhan jiwa.
0: Belahan jiwa?
2: Keluhan-keluhan.
0: Keluhan? Oh. Siapa yang nyanyi ke?
2: Pak Bambang pun boleh kalau bisa juga.
0: Keluhan jiwa ada tiga penyanyi nih berbeda-beda.
2: Yang tak ada namanya.
0: Yang tak ada nama.
2: Nah, okay. Itu melo cukup sedap melonya.
0: Oke.
2: Okay. Untuk Pak Bambang tadi ya.
0: Iya.
2: Kamu di sini di Binjai, saya orang di Binjai. Wira di Langkat, Wak Jiman juga, Bang Jen juga malam, Mak Rizky. sama Rizky sehat-sehat. Bu Wati kita marah. Cantik Bu Naomi Sipa, cantik Mane, cantik Dajin tu, cantik Epa, Puan Ina di depan gelap ya?
0: Iya.
2: Baik Bang Irfan. Cynthia, sehat-sehat sayang, akhirnya sehat. Pak Abdullah, Sisi, Habib Berhayati. Puan Ira di perapat, selamat ulang tahun, sehat-sehat, bahagia selalu. Banyak rezekinya dari ibu dan syukur untuk anak-anaknya.
0: Iya.
2: Opa Rafa juga, selama menikmati malam yang dingin. Pak Tanjung juga, oh Pak Tanjung. Pak Putri Madu, anak istimewa nanti sehat-sehat di sana. Untuknya Arman Nasiban, Bang Al juga, Udak Yos, Bang Gregel Buana, Mas Gregel. Capek mulut dah aja lah ya.
0: Capek ya, disebutin satu-satu ya.
2: Pokoknya semua-semua yang monitor, walaupun tak tersebut namanya pasti panggilan. Saya bagi semua.
0: Oke, Mas Paija besok datang?
2: Insya Allah.
0: Insya Allah.
2: Mas Paija itu Pak Ngah yang datang?
0: Oh, semuanya lah kalau bisa datang.
2: Saya pergi ke rumah nanti kalau Mas Paija pergi.
0: Oh iyalah pula.
2: Pergi. Leto kan lagi asyik minum tua, dia tak bisa tunggu rumah. Udah Mas Paija aja besok pagi yang pergi ya.
0: Iya, jadi Wak Ngah tinggal.
2: Ya, Wak Ngah tinggal. Leto kan biar nunggu Pak Tertua deh ya.
0: Iya.
2: Ya, Mak Cari dapat tugas, makasih ya, sehat-sehat ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bikin lucu ya, ketawa-ketawa awak jadinya ya kan. Coba kita hitung dulu, masih bisakah kalau misalnya kita buka teleponnya lagi, satu penelpon terakhir atau sudah kayaknya ya. Ini sepertinya tidak bisa lagi menelpon ya. Bukan tidak bisa lagi menelpon, takutnya gak terkejar lagi nih. Jadi langsung aja lah ya. Terima kasih buat abang dan kakak yang sudah bergabung hari ini. Ada 13 orang, wih banyak ya. Ada Cynthia, ada Bu Parida, ada Nomi Cipa, ada Puan Ina, ada Bang Al tadi ya, yang dari itu Surat. Dari Surat gak? Aduh, Pak Abdullah, ada Mama Rizky, ada Bang Jack tadi, ada Bu Ratni, ada Pak Akbar Aritonang, terus ada Bang Togar di Bukit Tinggi, ada Pak Bambang ya, terus ada Wak Ngah. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Yang tidak bisa bergabung bisa nelfon lagi esok hari tepat pukul 22 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di Sapa Malam Pro 4 ya. Yang menghadirkan lagu-lagu yang sudah di request ya. Yang pertama lagu yang di request sama Pak Bambang. Pastikan abang dan kakak tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Abang dan kakak sahabat budaya, sampai di sini usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Dan Pro4 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4:45 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Medan.

Selamat pagi Abang dan Kakak, di mana saja Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz kembali mengudara sepanjang hari ini untuk edisi Rabu 26 Agustus 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 kilometer 5,5 Medan. Terimalah siaran kami, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: Iya, program Pakar Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Danaka. Alhamdulillah di kesempatan hari ini saya Kiki Koswara kembali menyapa Anda. Masya Allah ya. Tabarakallah. Semoga apa yang menjadi diniatkan hari ini lancar begitu Bang Danaka. Sukses selalu untuk Anda semua, untuk kita semua, untuk saya juga Bang Danaka. Dengan harapan terbaik di pagi menjelang subuh ini ya. Dan untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026, kita akan menghadirkan rangkaian acara di pagi hari ini dari lagu-lagu religi islami, dilanjutkan dengan Mutiara Pagi Pro 1. Kita akan bergabung bersama Pro 1 pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Terus juga rangkaian acara lainnya hari ini, yaitu informasi seputar Sumatera Utara hari ini dalam sejarah, dan tentunya Markobar serta ragam budaya Nusantara Sunda ya. Baik, untuk Anda di kesempatan hari ini lagu-lagu religi masih kita hantarkan untuk Anda hingga pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Untuk jadwal kumandang azan, insyaallah tepat pada pukul 5:05 waktu Indonesia Barat. Insyaallah untuk kita yang berdomisili di wilayah Kota Medan dan sekitarnya sudah dapat melaksanakan ibadah sholat subuh ya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

Salawat Hifzul Bilad, Abang Nenaka, di pagi hari ini setelah kita melaksanakan ibadah sholat subuh ya, dengan bersholawat, dengan berzikir, mudah-mudahan insya Allah kita mendapatkan pertolongan dan syafaat nanti di yaumil akhir ya, untuk insya Allah kita dijadikan orang-orang yang beruntung ya Abang Nenaka. Baik, masih lagu-lagu religi penghantar pagi hari ini, selamat mendengarkan kembali.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

0: Masjid ini merupakan sebuah surau atau langgar dengan bangunan yang sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1885 Masehi, surau tersebut dibangun menjadi sebuah masjid oleh seorang dermawan berkebangsaan Cina, Chong Afi. Dalam membangun masjid tersebut, Chong Afi bekerja sama dengan Muhammad Ali, tokoh masyarakat sekitar yang terkenal dengan sebutan Datu Kesawan. Datu Ali sendiri merupakan pemilik tanah wakaf masjid tersebut. Masyarakat menganggap Masjid Lama Gang Bengkok adalah bukti toleransi antar suku dan umat beragama di Kota Medan. Setelah dibangun oleh Chong Afi, masjid tersebut diserahkan ke Sultan Sembilan Delhi, Makmun Al-Rashid Alam Shah Perkasa. Dan kini, masjid tersebut dikelola dan diurus oleh Mukhlis berusia 58 tahun. Mukhlis merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Yaqub, seorang penasehat Sultan Makmun.
1: Baik, saya kembali kepada bangunan dalamnya ya. Di sini dulunya ada satu tempat seperti masa dulu tetap beribadahnya langgar surau seperti dulunya. Jadi ada niat daripada seorang saudagar China lah kita bilang kan, yaitu di sini sebagai orang yang perwakilan China yang ada di tempat ini. Maka dia digelar dengan Kapten Chong Api. Jadi Kapten Chong Api. Jadi dia ingin berniat membangun masjid. Maka ketika dia menyujud, dia jumpailah Datuk Kesawan. Datuk Kesawan itu adalah Datuk Muhammad Ali. Kemudian mereka sepakat untuk membangun, dan dia membangun masjid ini, dan Datuk Kesawan mewakafkan tanahnya. Nah, maka sebelum dibangun mereka, maka mereka pergi lagi ke Sultan, karena ada Sultan Deli.
2: Iya, program apa terima dan suara budaya Nusantara. Bang Danaka, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini bersama Ustadz Fadli Sudiro MSQ yang dipandu oleh Salsa Sabila, maksud kami Salsa Sabila Rania ya, dengan judul Motivasi Indonesia Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Hari ini hingga pukul 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan.
3: Motivasi Indonesia Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Dan tentunya untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang nantinya ikut bergabung dalam Mutiara Pagi kita pada kesempatan kali ini, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811616943, juga melalui line telepon kami di 0618461133. Baik, saat ini kita sudah tersambung ya bersama dengan Ustadz Fadli Sudiro. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salsa.
3: Iya. Apa kabarnya Ustaz pagi hari ini, sehat?
4: Alhamdulillah sehat. Momentum masih Agustus dan ini berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Alhamdulillah. Baik, kalau gitu Ustaz bisa disampaikan mukadimahnya pada pagi hari ini.
4: Baik, Salsa dan seluruh sahabat Motivasi Inspirasi Mutiara Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa la nabiyya ba'da. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi a'tini ma'abbata.
3: Ya, halo Ustaz.
4: Baginda Nabi mengajarkan kepada kita para sahabat, Allahumma habibna Al-Madinah kahubbina Makkah au Ashad. Bagaimana mencintai tanah air di tempat kita lahir dan di tempat kita hidup. Nabi yang terlahir di kota Mekah, kemudian berhijrah ke kota Madinah, berdoa dengannya, ya Allah, cintakanlah kami kepada kota Madinah, di mana kami tempat hijrah dan hidup daripadanya, seperti cinta kami kepada kota kelahiran kami, yaitu kota Mekah dengan kemuliaan au Ashad, bahkan lebih dari itu. Spirit ini diterjemahkan, dimanifestasikan, diaplikasikan oleh ulama Indonesia dengan satu kalam yang masyhur dengannya, hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air merupakan sebagian daripada kesempurnaan iman. Maka doa kita di bulan Agustus penghujung ini merupakan rangkaian daripada kesyukuran besar 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Kita terus bercita dan berdoa agar negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibah, negeri yang makmur, negeri yang sejahtera, negeri yang subur. Dan begitulah Indonesia yang dianugerahkan Allah sebagai bagian

0: dari kepingan surga yang ada di bumi katulistiwa. Maka kekayaan hutan yang ada seharusnya menjadi paru-paru dunia, tempat kita hidup dengan hijaunya dan surplus dengan oksigennya. Tapi hari ini ashabi fillah, bagaimana hutan yang terbakar, dianugerahkan hutan terbakar, dianugerahkan emas digadai kepada negara lain. Ya, kekayaan alam kita dinikmati oleh Belanda 3,5 abad berikut Jepang. Freeport kita dinikmati dalam kontrak internasional oleh Amerika. Banyak negara-negara Eropa yang dibangun makmur dan besar merupakan sumber daya alam kayanya daripada kekayaan Indonesia. Bagaimana tetangga kita Singapura yang minim dengan sumber daya alam air saja sulit, jangankan minyak dan semua sumber daya alam terbaiknya. Maka sabifillah, inilah negeri yang harus berbenah, yang harus kembali sadar bahwa kita adalah negeri yang dianugerahkan Allah dengan semua kekayaan sumber daya alamnya dan surplus populasi penduduk terbesar yang ada di Asia Tenggara. Kita muslim terbesar di dunia. Kita rakyat terbesar populasinya yang ada di Asia Tenggara. Kita adalah negeri paling luas dengan daratan dan lautannya. Bahkan kalau lautan dan daratan digabungkan menjadi satu, hampir lebih daripada separuh bumi Eropa besarnya wilayah Indonesia. Maka sabifillah, kalau secara sumber daya manusianya kita telah surplus, kalau secara sumber daya alamnya kita jauh lebih dari cukup. Warabbun ghafur, inilah yang terkadang yang menjadi nilai yang kurang di negeri dan bangsa ini. Apa itu? Ampunan Allah atas keserakahan bangsanya sendiri. Ampunan Allah terhadap para pejabat yang korupsi. Jenderal polisi oknumnya, jaksa agung oknumnya, hakim agung daripada oknumnya. Ini tingkat yang tertinggi, bahkan ketua KPK daripadanya pernah tertangkap dalam kasus korupsi yang sama. Gubernur, bupati tak terhitung lagi ashabi fillah. Para menteri-menteri, kepala MBG-nya, baldatun thayyibatun rabbun ghafur, di mana letak ampunan Allah? Apa dalam spirit Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaulah kau cinta kepada negeri ini, kalaulah kau cinta kepada bangsa ini. Dalam kemerdekaan 81 tahun, kita mengajak cinta yang sama yang diajarkan baginda Nabi. Cintailah negeri ini. Bagaimana caranya? Rabbun ghafur. Jangan engkau melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maksiat. Perbuatan-perbuatan yang kemudian membunuh rakyat dan bangsa ini, generasi di masa yang akan datang. Tak ada alam apapun yang diwariskan. Tak ada daripada kebaikan berbangsa dan bernegara yang diwariskan. Sumber daya alamnya habis. Kehidupan sosialnya bernarkoba dan korupsi. Narkoba terbesar nomor 2 di dunia ada di Indonesia. Dan terbesar adalah di Sumatera Utara. Korupsi juga termasuk korupsi yang besar di Asia Tenggara. Dan yang terbesar di Indonesia ada pula di Sumatera Utara. Belum lagi tawuran, belum lagi geng motor. Belum lagi apa yang dikatakan baginda Nabi, orang yang terlaknat dan tidak bisa mencium wanginya surga. Padahal surga bisa dicium dari 500 tahun. Jarak jauhnya tercium wangi surga. Siapa itu baginda Nabi? Ketika seorang laki-laki, yusabbihu bil mar'ah, laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki. Sumadayus, ada 3 golongan. Laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki. Dayus, orang yang diam kemaksiatan dan dosa ada dalam keluarganya, ada dalam sekitarnya. Membiarkan anak-anak yang dekat dengan narkoba, membiarkan anak-anak mabuk, membiarkan anak-anak berzina. Na'udzubillah, ini dayus. Kita membiarkan semua tindakan kemaksiatan dan dosa di antara kita. kita yang takut dengan tawuran, kita yang takut dengan geng motor. Bagaimana mungkin kita dengan populasi jumlah penduduk yang lebih banyak dibanding geng motor dan tawuran itu? Marilah kita bersama dalam tagline Medan, Medan untuk semua, semua untuk Medan. Dalam tagline Sumatera Utara, mari kolaborasi menuju Sumut, berkah dan berkelanjutan. Mana yang bisa kita kolaborasikan? Mana one for all for one itu? Dalam rangka apa? Menjadikan Sumatera Utara, Medan, dan umumnya Indonesia. Bardatun tayyibah minallahu. Sabi fillah. Dan tentu seruan ini adalah seruan yang baik bagi sahabat, pendengar setia Radio Republik Indonesia. Terus kita membangun kebaikan, mendakwahkan kebaikan. Dalam Mutiara Pagi, One Day, One Ayah, Inspirasi Kolbu, Mimbar Agama Islam. Dan dalam momen istimewa hari ini, kembali kami mengingatkan kepada seluruh pendengar tercinta kami. Insya Allah, sering kita bersilaturahmi dalam ruang dengar kita. Hari ini, dalam keberkahan Maulid Nabi, atas inisiasi Ibu Kepsta, Ibu Besti kita, alhamdulillah kita akan melaksanakan silaturahmi Maulid Nabi di hari ini, di hari Rabu, ya insya Allah nanti jam 9 kami undang, sudah mulai daripada undangan jam 9 untuk hadir, insya Allah kita dapat bersilaturahmi, bertatap muka dalam keberkahan Maulid Nabi Muhammad SAW. Demikian salsa.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk mukadimahnya dalam Mutiara Pagi kita kali ini. Dan tentunya untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin ikut bergabung dalam Mutiara Pagi kita kali ini bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943, juga melalui line telepon kami di 0618461133. Baik Ustaz, kita jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Ada Ibu Aslah di Laut Dendang. Ustadz, cinta tanah air sebagian dari iman. Bolehkah kita mencintai dan menyayangi seseorang karena baik akhlak dan ilmunya? Silakan dijawab Ustadz.
0: Subhanallah wal mutahabbina fiha. Dan siapapun yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian dari keimanan dan kebaikan. Dan cinta karena Allah itu tentu karena kesalehannya, tentu karena kebaikannya, ya. Maka cinta kita karena Allah 20 tahun lebih dalam One Day One Ayah. Ya, Mutiara Pagi kurang lebih 10 tahun kita bersama. Ya, Bu Asla datang nanti. Ya, ya salah saya.
1: Ya, betul Ustaz. Ya.
0: Jadi, ini dalam bentuk ya silaturahmi cinta kita untuk RRI. Sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Walmutabina fiya, kita saling cinta dan sayang untuk kesatuan Republik Indonesia, cinta dan sayang untuk keberkahan Radio Republik Indonesia. Setiap pagi saling menyapa, menyempatkan waktu untuk me-WA. Dan Bu Asla selalu ya penanya pertama setiap paginya. Begitulah bentuk cinta kita kepada agama ini. Cinta yang diajarkan baginda Nabi untuk cinta dalam dakwahnya. Semoga siapapun yang berhimpun, angkasawan dan angkasawati, para pendengar dan narasumber, berhimpun dalam keluarga besar Radio Republik Indonesia, berhimpun kita di Mekah nanti, berhimpun kita di surga nanti, ya, bersama dalam kebaikan dakwah ini. Allah Alhamdulillah.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Dan kami mengajak kembali untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin ikut bergabung bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943, juga melalui line telepon kami di 0618461133. Baik Ustaz, kita angkat dulu penelpon yang sudah bergabung dalam Mutiara Pagi kali ini. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Jongsa.
1: Iya, dengan siapa di mana Ibu?
2: Asmi di Katoncong.
1: Baik, silakan Ibu pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Pak Pak Fadli, Pak Ustaz Fadli Sudiro ya.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini saya pertanyaannya di luar topik, bisa boleh? Nah,
0: silakan.
1: Ya, silakan Ibu.
2: Begini Pak, Bapak kan saya dengar sesekali ada juga masuk di acara One Day One Ayat, ya kan, menjelang maghrib, ya kan? Jadi yang mau saya pertanyakan itu kan kalau yang ada yang saya dengar katanya jumlah ayat-ayat Al-Quran itu keseluruhannya saya dengar ada yang mengatakan 6.666 ayat, katakanlah 4 kali 6, ada lagi saya dengar yang katanya 6.300 atau sekian atau berapa gitu. Jadi yang saya tanyakan aslinya berapa gitu Pak, asli jumlah ayat Al-Quran keseluruhnya itu berapa, itu yang saya mau tahu itu aja Pak. Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz dan Pak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, ya Mbak Salsa. Bunda ya. Siapa tadi namanya? Bunda siapa?
1: Asmi, kalau tidak salah. Sore tadi kecil ya Ustadz ya kedengarannya.
0: Iya. Kami undang nanti hadir di RRI Insya Allah Maulid bersama jam 9 sampai jam 12 ya Bunda ya. Bisa bersilaturahmi bertemu dengan semua narasumber Pandewan Ayah, Mutiara Pagi dan narasumber lainnya yang hadir. Di Republik Indonesia 6.236 ayat itu ketika surah ayat Al-Quran seluruhnya tanpa bismillah yang termaktub dalam Al-Quran. 6.236 ayat ditambah 113 bismillah yang termaktub dalam setiap suratnya. Kecuali surat At-Taubah tidak ada bismillahnya. Maka jumlahnya menjadi 6.666 ayat. Ya. Jadi 6.666 itu ketika ditambah dengan jumlah bismillah di setiap suratnya. Di Al-Fatihah ada bismillahnya, Al-Baqarah ada bismillahnya, Al-Imran ada bismillahnya. Sampai dengan An-Nas jumlahnya 113, karena di surah At-Taubah tidak ada bismillahnya. 113 ditambah 600, 6.000, ya, 623 itu, ya, itu adalah tanpa bismillah. 6.666 itu genap dengan semua bismillah yang termaktub di dalam Al-Quran 30 juz 104 surat. Begitu Bunda, insyaallah.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Kembali lagi kita bacakan pertanyaan dari Ibu Aini di Marelan. Ustaz, saya termasuk orang yang sering membandingkan diri dengan orang lain. Kalau melihat orang lain lebih sukses, sementara saya masih begini-gini saja, kadang akhirnya saya merasa minder dan mempertanyakan kenapa hidup saya belum seperti mereka. Bagaimana Ustaz, Islam mengajarkan agar kita tetap bersyukur dalam kondisi tersebut? Silakan dijawab Ustaz.
0: Ya, ada kecemburuan yang dibolehkan dalam agama ini. Kita cemburu dengan satu negeri yang lebih makmur, ya. Kita cemburu dengan New Zealand sebagai negara yang surplus dengan ternaknya, surplus dengan pertaniannya. Dan Indonesia jauh lebih subur dibanding New Zealand. Jauh lebih banyak sumber daya alamnya, lebih luas daripada alam. Cemburu di dalam kebaikan. Itu bagian daripada motivasi yang dibolehkan. Cemburu dalam ilmu, melihat ilmu yang wasi, yang luas, ya. Mampu menembus daripada beasiswa internasional. Kita cemburu dalam kebaikan ilmu, kemudian didakwahkan. Kita cemburu dalam kesolehan ibadah-ibadah orang-orang yang saleh. Kita cemburu dengan Quran yang dihafalkannya, tahajud yang didirikannya. Kecemburuan dalam kesolehan merupakan motivasi agar menjadi lebih baik. Kita cemburu terhadap yang kaya dan rajin sedekah. Maka sabifillah, kecemburuan terhadap kebaikan orang lain tidak hanya dari apa yang dia miliki, tapi kecemburuan terhadap kebaikan apa yang dia lakukan dengan agama itu. Orang yang berilmu kita cemburu karena ilmunya didakwahkan. Orang yang soleh kita cemburu karena kesolehannya mendekatkan dirinya kepada Allah. Orang yang kaya kita cemburu, ya, bekerja sukses, bukan hanya sukses dan kerjanya, tapi tujuan kita cemburu. Andai kata aku lebih sukses dalam harta, sedekah lebih banyak. Maka mengumrohkanku lebih mudah, menghajikan orang-orang yang kusayangi lebih mudah, menyelamatkan ribuan anak yatim, membangun masjid-masjid di tempat-tempat minoritas Islam. Begitulah kecemburuan yang dibolehkan dalam agama ini. So.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Kembali kita bacakan pertanyaan dari WhatsApp yang sudah masuk. Ada Pak Ari di Sidikalang. Ustaz, saya pernah merasakan fase ketika hidup dan juga ekonomi lagi merasa sulit. Kadang dalam hati saya merasa kalau rezeki sudah diatur Allah, kenapa sebenarnya sejauh ini tetap harus berusaha lebih kuat lagi. Apakah dengan cukup bertawakal saja Ustadz, atau justru tawakal itu harus dibuktikan dengan usaha yang lebih maksimal? Silakan dijawab Ustadz.
0: Iya, baik. Faiza azam tafa tawakal Allah, faiza fara ketapan top, ya. Ikhtiar merupakan bentuk, ya, optimisme kita berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Begitu ya Mbak Salsa ya?
1: Betul Ustaz.
0: Nah, kan cicaknya harus merayap dulu di dinding sambil nunggu nyamuk. Nanti nyamuknya Allah hadirkan, tetap ada ikhtiar cicak. Buat cicaknya di dalam lubang, tak ketemu nyamuk ya. Jadi kita berikhtiar ya, berjualan, berbisnis di pinggir jalan, begitu ya. Kemudian Allah yang datangkan, siapa yang akan membeli, dibuka mal, itu kan ikhtiar. Buka rumah sakit, itu kan ikhtiar. Ya, Allah yang memberikan dan memfasilitasi siapalah kira-kira yang akan disakitkan dalam fisiknya. Akhirnya datang rumah sakit. Rumah sakit waktu dibangun belum ada yang sakit. Ikhtiarnya bangun rumah sakit, pakai duit. Ikhtiarnya bangun mal, pakai duit, bisa miliaran, bisa triliunan. Itu bagian daripada ikhtiar, ya. Bahkan ada yang go internasional, oh bagaimana berbisnis, ya. Sampai ke luar negeri, semua barang yang ada di Indonesia, semuanya impor dari luar negeri. Itu bagian dari ikhtiar. Tapi Allah yang mentakdirkan daripada ikhtiarmu nanti, dengan rizkimu masing-masing. Ini sedang berikhtiar, dari jam 2, jam 3 tadi, di pasar induk, di pasar-pasar apa, berikhtiar dengan jualan sayurnya. Di pagi lagi, sekarang sudah mulai buka lapaknya. Allah datangkan orang yang mau berbelanja. Begitulah dia, semangat ikhtiar dan tawakal. Begitu kita sudah duduk di tempatnya, dalam tawakal itu Allah akan hadirkan daripada rizki yang dapat kita berikan. Termasuk ini, dari sekian juta rakyat Sumatera Utara, saya sama Mbak Salsa berikhtiar dalam dakwanya. Ada yang telepon, ada yang WA. Kalau saya tak membuka ruang ceramah dan dakwah di RRI bersama Mbak Salsa, Bu Kesta dan Angkasan Angkasawati, udahlah, kita tawakal aja, nggak usah kita hidupkan radionya. Mana ada yang nelfon, mau nelfon kemana? Begitulah ikhtiar dan tawakal. Allah yang akan mengurus 1% saja ikhtiarmu, tak banyak. 99% Allah selesaikan daripada tawakal. Allah Alam.
1: Baik Ustadz, kembali lagi kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Ada yang bertanya, Ustadz, seberapa besar sebenarnya kesempatan seseorang untuk kembali kepada Allah setelah melakukan banyak kesalahan? Dan bagaimana kita benar-benar tahu bahwa kita bertaubat dan sudah diterima? Silakan dijawab Ustadz.
0: Ketika kau semakin menikmati daripada jalan dekat kepada Allah, air mata mengalir deras, rasa taubat menggetarkan jiwa, nikmat rasanya sholat, nikmat rasanya zikir, nikmat rasanya dekat Quran, nikmat rasanya berpuasa. Kenikmatanmu dalam ibadah merupakan tanda Allah cinta atas taubatmu, cinta atas istighfarmu. Itulah tanda Allah menerima taubat dan ampunan seorang hamba. Sebesar apapun summa ghafartu laka ananas sama, ya Allah, sebesar langit, sebesar bumi, menembus daripada langit bumi dosaku. Summa staghfartani, kau mohon ampun kepadaku, kata Allah, ghafartu laka, pasti ku ampun. Begitulah Allah ghafurur rahim. Jadi bagaimana melihat tandanya Ustaz? Ketika kita semakin nikmat, merasakan dekat dalam ibadah kepada Allah, maka di situ Allah sudah cinta akan taubatmu dan cinta akan istighfar. Allah Alhamdulillah.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Dan tentunya untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin ikut bergabung dalam Mutiara Pagi kita pada kesempatan kali ini, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau melalui line telepon kami di 0618 46 133. Baik Ustaz, kita jawab kembali pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Masih ada Pak Andi Arif ya, yang bertanya, Ustaz, Ustadz, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara membedakan antara bersyukur dengan sekedar pasrah terhadap keadaan? Silakan dijawab Ustadz.
0: Iya, la in syakartum la azidannakum. Kesyukuran itu adalah optimalisasi semua ikhtiar yang dianugerahkan. Ya, apapun yang telah diberi, maka dengan yang diberi Allah kita mulai untuk melakukan yang lebih baik, surplus dia ya, supaya ada peningkatan. Itulah kesyukuran. Contohnya begini, datang seorang pebisnis awal kepada Bapak Bob Sadino, Bapak Bisnis Indonesia, milioner, trilioner Indonesia. Dia katakan begini, Mbak Salsa, aduh Bapak iyalah, modal Bapak banyak, mudah berbisnisnya, jadi milioner, jutawan di Indonesia, pebisnis besar. Saya kan modal dengkul, ya kan? Jadi mengatakan modal dengkul itu kepasrahan, seolah-olah tak bermodal. Maka dikatakan oleh Bob Sadino begini, ini, berapa harga dengkulmu? 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, sini. Ada berapa dengkulmu? Ada dua. Ya kita simpul saja bilang 20 miliar satu dengkul. Ini, kukasih kau 40 miliar, kupotong dengkulmu. Oh, gimana kira-kira Mbak Salsa? Mau nggak orang ini dikasih 40 miliar, dipotong dengkulnya? Dia katakan apa? Janganlah Bapak. Dia bilang, bagaimana saya berjalan? Itulah modalmu lebih besar dari uang itu. Jadi ashabi fillah, kebersyukuran itu dimulai dari yang ada. Melakukan yang terbaik dari apa yang kita miliki dari potensi kita hari ini. Ya, jangan hanya mengeluh pada raga yang diberikan secara sehat kepada Allah. Apa harga? Berapa harga nafas kita? Kalau dijumlahkan ini seluruh dari tubuh kita, tak terhitung jumlahnya. Ya, mata berapa harganya? Semua ini baru dari tubuh, belum dari potensi yang lainnya. Maka ini Indonesia, sudah kita katakan, kita bersyukur surplus penduduk terbesar yang ada di Asia Tenggara. Pasar yang paling besar di Indonesia untuk jualan, ya Indonesia, orang Jepang aja sibuk jualan mobil Toyotanya, Hondanya. Lebih banyak mana, penjualan Jepang atau Indonesia? Ya Indonesia, karena penduduknya lebih banyak Indonesia. Sekarang masuk lagi produk-produk daripada China, mobil-mobil China yang luar biasa. Ya kenapa? Karena di Indonesia paling banyak penduduk yang butuh kendaraan. Jadi ashabi fillah, memulai dari apa yang ada dengan optimal, itulah bersyukur. Adapun pasrah, hanya mengeluh saja, tak mampu berbuat apapun padahal dianugerahkan semua kebaikan dan kebaikan. Inna a'ayna al-kausar. Jual gorengan, Ustaz. Ya jual gorengan satu tempat, untungnya 100 ribu bilang, 50 ribu bilang. Membuka cabang secara bertahap. Ya, hanya cuman gorengannya, Ustaz. Gorengan apa, Ustaz? Namanya KFC, Kentucky Fried Chicken. Jualan ayam goreng, Mbak Salsa, tapi di seluruh dunia. Cabangnya ribuan, ya, triliunan itu hasil dari KFC. Ya kan sama-sama jual gorengan ayam. Bedanya apa? Ya lebih bersyukur mengembangkan di setiap negara. Alhamdulillah kita punya ayam bakar Wong Solo yang sudah berkembang Sumatera Utara, seluruh Indonesia, pusatnya di Sumatera Utara. Ratusan outlet itu Bapak Puswawardoyo membuka cabang di Malaysia, di Brunei Darussalam, bahkan di Jeddah. Ya, yang menanggulangi apa, mengambil proyek daripada pengadaan makanan di Armusna selama haji 2024, 2025, 2026. Ya, insya Allah ini juga merupakan bagian daripada ikhtiar dan salah satu PIC penanggung jawab yang ada di Jeddah Mekah adalah putra daripada Profesor Dr. Zainal Arifin Zakaria, Adinda Ustadz Arif Billah, ya, sebagai PIC, ya. Ini merupakan bentuk daripada ikhtiar Allah.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Pertanyaan tadi mungkin menjadi pertanyaan terakhir untuk mutiara pagi kita kali ini. Untuk itu Ustaz dipersilakan untuk menyampaikan penutup dan juga doa.
0: Baik, subhanallah sahabatku, inilah Indonesia yang kaya dengan populasi penduduknya, suku dan bangsanya, luas daripada teritorial kawasannya. Kaya daripada seluruh isi buminya dan di atas buminya. Allahumma salli ala Muhammad. Dengan keberkahan maulid Nabi, mari kita bangkitkan lagi cinta kepada tanah air kita. Dengan keberkahan maulid Nabi, mari kita ittiba kepada baginda Nabi untuk memakmurkan negeri ini. Dengan keberkahan maulid Nabi, mari kita kembali ajak hadir dalam silaturahmi akbar. Ya, maulid Nabi hari ini. Pukul 9 sampai jam zuhur kita bersama di auditorium di Republik Indonesia. Terakhir pertemuan kita kalau tidak silap 2016 yang silam. Ya, sudah 8 tahun yang silam kita tidak bersua. Semoga dimudahkan hadir kita hari ini dalam silaturahminya. Allahumma habbib ilaina Indonesia kahubbina al-Madinah, kahubbina Makkatil Mukarramah. Ya Allah, cintakanlah kami kepada negeri ini, negeri Indonesia, sebagaimana kami cinta kepada tanah suci Makkah, tanah suci Madinah. Amanah yang baik, ya Allah, kepada pemimpin-pemimpin kami. Anugerahkan optimisme dan kebersyukuran terus produktif kepada seluruh anak dan bangsa ini. Mudahkan, ya Allah, generasi bergenerasi. Lahirlah generasi emas. Rabbana hablana minas salihin. Untuk melanjutkan estafet daripada perjuangan bangsa ini. Untuk mewujudkan cita besar kami. Baldatun tayyibatun rabbun ghafur. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fadli Sudiro yang sudah mengisi mutiara pagi kita pada kesempatan kali ini. Dan tentunya apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu pendengar dan juga sahabat budaya, demikian mutiara pagi kita kali ini. Dan tentunya nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Program Pantai Medan Suara Budaya Nusantara Abang Dadaka jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat ya. Di pagi hari ini kembali program 4 RN Medan untuk menghadirkan sajian acara berikutnya, informasi seputar utara dan tentunya kabar berita perempat di setiap jamnya ya. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali.
1: Kabar berita perempat. Abang Danaka, pada masyarakat Mandailing ada yang dikenal dengan sebutan Marsia Lapari. Marsia Lapari adalah sebagai bentuk wujud ketahanan pangan dan budaya gotong royong, di mana warga saling membantu menanam padi di sawah secara bergiliran. Tradisi ini mempererat silaturahmi, memelihara harmoni, dan membuat pekerjaan berat terasa lebih ringan dan cepat selesai. Adapun ciri khas dari nilai Marsia Lapari, di antaranya dilakukan secara bergiliran. Tidak hanya gotong royong biasa, tetapi dilakukan secara bergiliran ke lahan setiap anggota kelompoknya. Dilakukan bersama kerabat, tetangga, ataupun teman tanpa upah dan sukarela. Umumnya, yang mengerjakan pekerjaan berat adalah laki-laki, sementara perempuan menanam ataupun memanen padi. Saat istirahat, pemilik sawah biasanya menyediakan makanan dan minuman, menciptakan suasana kekeluargaan yang erat. Tradisi ini mencerminkan kearifan lokal yang kuat dan masih bertahan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, Anda masih bersama kami program 4 RM dan Suara Budaya Nusantara. Bang Danaka, pagi hari ini tentunya Pro 4, Pro 2, Pro 1 ya. Masih persiapan ya untuk gelaran acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini mulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, kami undang kembali untuk Anda hadir di Auditorium LRI Medan atau Auditorium Lili Suhairi RRI Medan ya. Insya Allah akan hadir untuk Anda para ustadz yang akan memberikan ceramah ya, serta tentunya pengira mutiara pagi One Day One Ayat ya Bang Danaka. Sudah lebih kurang 32 peserta ya dari Pro 4, mungkin ditambah lagi dengan pendengar yang sudah bergabung di Pro 1 dan Pro 2. Dan insya Allah kita bersilaturahmi, menimba ilmu kembali ya Bang Danaka ya. Dan tentunya Nabi Muhammad sebagai suri teladan tetap kita menjadi acuan untuk role model hidup dalam tentunya keridhaan Allah ya Bang Danaka. Nah, salah satu ragam acara di Pro 4 yaitu obrolan budaya Sumut ya, setiap hari Jumat ada Resa Melayu bersama Dato Yang Juna ya. Nah, di acara tersebut tentunya menghadirkan informasi mengenai budaya Melayu ya, Bang Danaka Melayu Deli dan sekitarnya. Nah, waktu salah satu momen ketika menghadirkan narasumber Dato Irfan Syah yang mengambil tema tentang ronggeng Melayu. Ini merupakan salah satu dari 8 sumber gerak tari Melayu ya Abang Danaka. Abang Danaka ya. Jadi meronggeng ini adalah salah satu ke-8 sumber gerak tari Melayu, dan gerakan-gerakan dalam ronggeng ini kemudian berkembang menjadi bagian dari sejumlah tari Melayu, diantaranya Lenggang Patah 9, Mainang, dan Serampang 12. Dan ia juga menjelaskan ronggeng Melayu memiliki karakter yang berbeda dengan ronggeng Jawa ya. Dalam ronggeng Melayu, meronggeng perempuan tidak hanya menuntut ya, peronggeng tidak hanya dituntut untuk menari, tetapi juga harus bisa menyanyi dan berpantun. Jadi kesenian yang lengkap ya Bang Danaka. Nah, ada satu rekaman ya mengenai keberadaan ronggeng Melayu di Kota Medan ya Bang Danaka. Nah, kita hadirkan kembali informasinya berikut ini tentang ronggeng Melayu.
1: Pak Pung, Pak Pung, Pak Pung, oi asyik. Sahabat budaya, jika kalian mendengarkan musik yang mengiringi kesenian Pak Pung, pastilah tubuh kalian juga ikut bergerak mengikuti irama musik yang memang asyik untuk dinikmati. Sebenarnya, kesenian Pak Pung ini mirip dengan ronggeng. Apa benar begitu ya? Wah, jadi bingung nih. Kalau begitu kita dengar sajalah apa yang dikatakan Pak Amir Arsyad Nasution tentang Pak Pung.
2: Ronggeng sama Pak Pung sebenarnya sama. Tapi ronggeng itu kan ada ronggeng Melayu, ada pula ronggeng Jawa, Tayuban namanya. Jadi makanya kami ambil namanya Pak Pung ini, itu memang kalau Pak Pung disebutkan udah pasti itu adalah ronggeng Melayu. Jadi kami tidak perlu menerangkan lagi, ini ronggeng Deli.
1: Sekarang sahabat budaya sudah tahu kan, ternyata Pak Pung itu sama dengan ronggeng Melayu Deli. Nah, sahabat budaya, kalian pasti ingin tahu juga kan, bagaimana ya penampilan Pak Pung itu? Katanya, ada lawakannya juga tuh sahabat budaya. Yuk, kita dengarkan penampilan dari Pak Pung.
3: Pergi kampung seberang, jangan tuan kula bingai.
4: Boleh.
3: Ah, Timpu Mainang, mainkan judulnya. Mainang Pulau Kampai.
4: Ya.
3: Ah, kalau gini batang kayu dikerat-kerat. Ah, terbang tinggi burung gelati. Awak joget sebagai semangat, kena ada yang cantik-cantik. Ah.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Ya, yang tinggi sama...

0: Begitulah sahabat budaya, salah satu dari penampilan Pak Pung yang dimainkan oleh para seniman Pak Pung Kota Medan. Mereka ingin melestarikan seni yang satu ini dengan menyelenggarakan acara Pak Pung sebulan sekali pada minggu kedua dari pukul 8 sampai pukul 10 malam di Taman Budaya Medan. Kata orang seni budaya Pak Pung, ternyata Pak Pung ini memiliki seni yang cerdas sahabat budaya. Maksudnya apa ya?
1: Ronggeng itu dikatakan kesenian cerdas. Itu istilah Bang Rizaldi Siagian, seorang etnomusikolog yang dulunya dari USU, sekarang di Jakarta. Kenapa dikatakan cerdas? Karena ronggeng atau Pak Pung itu adalah satu kesenian yang meluncur begitu saja, dan para penarinya itu saling berbalas pantun dalam hitungan detik. Jadi bagaimanapun dia menari sedemikian rupa, tadi tetap bisa berbalas pantun. Tuh.
0: Sahabat budaya, ternyata kesenian Pak Pung itu bukan sembarang orang bisa melakukannya tanpa punya rasa kesenian yang tinggi. Buktinya saja, mereka bisa menari, menyanyi, bahkan berpantun. Sahabat budaya, terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah untuk berjumpa lagi di lain kesempatan.

sulapei yang terbuat dari ulos tenunan terlipat indah di kepala kaum perempuan yang sedang beraktivitas di ladang dan di sawah, menambah indahnya suasana. Tapi kini perkembangan zaman melanda Kabupaten Simalungun, sehingga bulang sulapei semakin langka dikenakan kaum perempuan di sana. Padahal, bulang sulapei adalah lambang kebesaran dan menjadi kebanggaan tersendiri. Oleh sebab itu, sebanyak 1024 kaum perempuan Simalungun beramai-ramai memakai bulang sulapei pada Pesta Danau Toba ke-7 tahun 2019 di Parapat, dan akhirnya berhasil memecahkan rekor muri.

Masih dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 km 5,5 Medan, Promat FM, lintel phone di 061-846-3115, SMS dan WhatsApp di 0811-614-4248 ya Abang Danaka. Di pagi hari ini ya, suara saya masih terdengar bindeng gitu. Mudah-mudahan Anda juga sehat selalu ya Abang Danaka. Dan informasi berikutnya masih kami hadirkan dari rri.co.id. Gubernur Sumatera Utara, nah siapa coba, betul ya, Bobby Nasution menegaskan bahwa kesiapan Sumut menjadi salah satu pusat fashion Indonesia melalui pengembangan wastra tradisional, dan menurutnya kekayaan budaya yang dimiliki Sumut merupakan modal besar untuk menggerakkan ekonomi syariah, maksud kami ekonomi daerah, sekaligus memperkuat industri fashion nasional hingga ke tingkat internasional. Dan hal ini disampaikan oleh Bobby saat menghadiri penutupan Indonesia Fashion Week 2026 bertema Ulos Simetria di Jakarta Minggu 2 Agustus 2026 lalu Abang Danaka. Dan ajang tersebut dinilai menjadi tonggak keberhasilan ya untuk memperkenalkan warisan budaya Sumut kepada masyarakat nasional maupun dunia. Wah keren ya. Dan mudah-mudahan banyak desainer-desainer muda asal Medan yang turut juga berkiprah selain di Sumut juga di Nusantara. Baik Abang Danaka, masih lagu-lagu yang asik khas dari Prompat ya. Ada Roy Purba dengan Rena. Siapa yang bernama Rena? Yuk kita gabung di Prompat.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor, atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar, yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah, dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widya Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

Ya, kembali Saki Koswara untuk Anda menyapa Anda ya di informasi seputar Sumatera Utara. Ada Sabar Gunawan Situngkir ya dengan lagu Telkomsel Veronica. Yumang, kita goyang. Pagi hari ini Abang Nanaka harus semangat ya. Dan salah satu informasi yang kita hadirkan masih dari rri.co.id Medan. Cerita sejarah dan dokumentasi visual dinilai memiliki peran penting dalam menjaga identitas kota Medan di tengah pembangunan dan perubahan kawasan perkotaan ya. Potensi sejarah yang dimiliki kota Medan juga dapat dikembangkan menjadi daya tarik sekaligus memperkuat citra Medan. Nah, hal tersebut mengemuka dalam Better City Talk Hashtag First bertajuk Merawat Cerita Membentuk Kota yang digelar oleh Clapham Collective bersama Medan Cultural Change. Kegiatan ini berlangsung di kantor Clapham Collective Medan Sabtu 22 Agustus lalu, Abang Danaka. Dan founder Medan Heritage, Rizky Syafitri Nasution mengatakan bahwa Medan memiliki perjalanan sejarah yang kuat untuk dikembangkan sebagai identitas kota, Abang Danaka. Dan menurutnya potensi tersebut tidak hanya berasal dari kuliner, tetapi juga sejarah, perkembangan industri, dan tentunya perkebunan tembakau Delhi. Gitu, Abang Danaka. Masih untuk Anda pagi hari ini hadir lagu-lagu khas dari Perempat ya, dari Sumatera Utara. Terlebih dahulu kita banyakin ya untuk Anda Abang Danaka di pagi hari ini. Saya hadirkan untuk Anda lagu Kacang Koro ya. Selamat mendengarkan Perempat FM, suara budaya Nusantara, maju-maju.

0: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Kabar berita Pro 4. Abang Dana khas Sumatera Utara dikenal dengan banyak suku dan ragam budaya yang indah, di antaranya pada suku Pakpak. Suku Pakpak memiliki ragam tarian, di antaranya adalah tari Tak-Tak Marmula Kopi. Tarian ini adalah tarian Pakpak yang menggambarkan aktivitas pertanian kopi, khususnya menanam dan mengelola kopi. Berikut ada beberapa hal penting mengenai tarian Marmula Kopi. Tarian ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Pakpak, mulai dari menanam, memetik, hingga membawa hasil panen kopi. Gerakan tari Tak-Tak Marmula Kopi menirukan aktivitas petani seperti menanam benih, memetik kopi, dan proses membawa hasil panen. Selain dari tari Tak-Tak Marmula Kopi, terdapat pula tarian Tak-Tak Manapu Kopi atau tari Muat Kopi yang berfokus pada kebahagiaan dan semangat gotong royong saat memanen kopi. Tarian ini merupakan bagian dari kekayaan budaya Pakpak di Sumatera Utara yang merefleksikan kedekatan masyarakat dengan alam. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.